0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah rumah makan Sebroyo Tabah Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang jalan

Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Kesel aku mas, yang lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki tak pake yo. Ge masmu Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Citra Kopi Dangdut.

0: Iya sahabat Cira, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di pagi hari ini. Iya, untuk sahabat Citra tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu untuk menghibur sahabat Citra, menemani kesibukan masing-masing untuk sahabat Citra di hari ini. Di hari Rabu 26 Agustus 2026, ya, gak kerasa udah di penghujung bulan. Di bulan Agustusnya sahabat Citra sudah hampir bertemu dengan September. Gak kerasa kayaknya udah baru tahun baru itu baru beberapa hari gitu ya. Ini udah mau tahun baru lagi tuh sahabat Citra. Udah menjelang di bulan-bulan akhir di tahun 2026 ya sahabat Citra. Ya seperti itu, memang waktu cepat berlalu, kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Makanya kalau Bang Jay sarankan ya untuk sahabat Citra, setiap hari itu lakukanlah hal-hal yang baik dan lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, karena waktu itu terasa begitu cepat berlalu tuh sahabat Citra. Ya pagi ini sahabat Citra, Bang Jay tadi dapat informasi update tentang kualitas udara di Kota Lubuk Linggau dan mungkin juga Kabupaten Musiras dan sekitarnya. Jadi dari update kualitas udara yang sudah diposting oleh Berita Lubuk Linggau, dan ternyata sahabat Citra untuk Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya ini kualitas udaranya tidak sehat ya, karena memang kebakaran di mana-mana dan juga kabut asap juga sudah mulai menyelimuti. Ya, kalau sahabat Citra lihat pagi ini agak seperti agak sedikit mendung ya, itu bukan mendung sahabat Citra, tapi ini bisa jadi kabut asap yang menyelimuti di atas awan kemudian juga menutupi sinar matahari seperti seolah-olah mendung. Padahal ini adalah kualitas udaranya yang sedang buruk karena memang banyak sekali asap akibat kebakaran lahan ataupun hutan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Ya bahkan sahabat Citra, Wali Kota Lubuk Linggau juga menghimbau kita semuanya apabila berpergian jangan lupa menggunakan masker ya, untuk menjaga kesehatan kita dari sekarang yang kualitas udaranya tidak baik-baik saja. Ya jika tentunya Bang Jay juga menyarankan untuk sahabat Citra, lebih baik kita mengurangi aktivitas di luar rumah, karena memang di luar rumah selain kualitas udara yang buruk, ya debu juga salah satu pemicu untuk saluran pernafasan kita menjadi terganggu seperti ispa, batuk, pilek atau flu sahabat Citra, dan sakit tenggorokan. Ya di segmen ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung kembali, silakan Bang Jay akan kembali menyapa di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilus RT.
1: Kembali pagi dengan Eti Agar Ilus RT ya. Semangat.
0: Semangat. Ada Mama Islah ya. Gak apa-apa biar mantep itu. Tapi kalau nelpon jangan kenceng-kenceng dulu, nanti storing suaranya.
1: Iya, ini sedang jalan ya Mas Jai.
0: Sedang apa aktivitas Mama Isla pagi ini?
1: Ini lagi cuci piring, metili tapi Mas Jai.
0: Oh gitu. Metik tangkainya itu ya?
1: Metili cabai iya. Untuk masak.
0: Oh buat masak, kirain metik cabai manen gitu dari pohonnya.
1: Manen enggak.
0: Ya kan bisa manen di warung.
1: Itulah ini masa manen di enggak ini dibawain anak dari pagar alam.
0: Wah luar biasa ya, dibawain dari pagar alam, berarti itu cabai atau lombok pagar alam. Mama Isla mau ditemani lagu apa Mama Isla?
1: Lagunya apa itu Mas Jai? Kok aku lupa apa? Selalu rindu Mas Jai.
0: Selalu rindu.
1: Buat
0: okay.
1: Itu dari siapa ya?
0: Ya nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Fatima, Bu Junaidi, Mama Depan, terus Mbak Mis, terus Mbak Putri, Mas Sampai, Mas Arif, Mas Aladin, Bu Kardi, Pak Parmin, Pak Wahidi, Pak Yono, terus siapa lagi? Semuanya saya Mas Jai.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya ini buat Pak Muhyiddin, ini lagi benerin canyo ini Mas Jai.
0: Oh, kenapa?
1: Airnya nggak keluar ini.
0: Iya lagi musim kemarau emang ya, kekeringan semua. Baik, terima kasih ya Mama Isla.
1: Mas Jainya selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin.
1: Makasih waktunya Mas Jai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT.
1: Garilo CLT Antegar
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri Mbak Lawang ya.
1: Iya, apa kabar?
0: Ah, baik sehat alhamdulillah. Putri sendiri kabarnya mudah-mudahan baik juga ya.
1: Iya dong.
0: Putri.
1: Kalau kabar Putri baik.
0: Amin alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya,
1: udah baik ya.
0: Kenapa?
1: Dompetnya udah baik.
0: Apanya yang tidak baik?
1: Dompet.
0: Oh, dompetnya. Ya, mudah-mudahan segera baik juga ya kan. Putri mau ditemani lagu apa Putri?
1: Minta pilihkan baik sama Bang Jai.
0: Oke, nanti dipilihin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya yang pertama buat Bang Jai, semoga selalu Mama Isla, Mbak Kun, Mbak Fatima, Mama Indra, Mama Depan, Diri Dianti, Pak Rohidi beserta Ibu, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mas Aladin, Mas Hartanto, Mas Arifullah, Mas Harmono, Mas Sumarno, buat semuanya aja tanpa
0: terkecuali
1: dari
0: anak
1: PT.
0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Pak Rohidi beserta Ibu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga disabarkan. Semoga siap ya Pak
0: yo. Oke, terima kasih yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu bisa.
0: Terima kasih banyak ya ada Putri yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu Putri kawasan Pat Lawang ya. Kita sapa lagi sahabat Ciro satu brevo selanjutnya ada siapa di 0733451977. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT. Awali pagi dengan happy.
3: Awal pagi dengan happy.
0: Agar ilu selte sehat, segar, semangat.
3: Sehat, segar, semangat.
0: Nah, betul sekali. Ada Bibi Wani, kawasan Kota Padang ya.
3: Ya, betul Jay. Ya, Kota Padang aja.
0: Sehat, alhamdulillah baik-baik saja Bibi Wani. Bibi Wani sendiri sehat semuanya alhamdulillah.
3: Baik semuanya ya, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Bibi sendiri bagaimana kabarnya?
3: Apa Jai?
0: Bibi Wani sendiri bagaimana kabarnya?
3: Dengar jauh di nyamak ngeradion Jai.
0: Oh gitu. Bibi Wani sendiri bagaimana kabarnya?
3: Ah, kabarnya baik Jai.
0: Alhamdulillah ya Bibi Wani mau ditemani.
3: Ya. Ya ngopi jadi cuma rapi Jai.
0: Eh mantap kalau gitu ya sambil kopi dangdut ya juga ya kan. Ya. Mau ditemani lagu apa ini Bi Wani?
3: Lagunya Kuikutan deh Jai.
0: Kuikutan aja. Salam sapanya buat siapa saja.
3: Salam untuk Putri di Pak Awangi walaupun itu senggoku kok tinggal Jai.
0: Nah,
3: dan untuk Jenny dan untuk Putra di Tebingi. Dan untuk Mang Amai, Rakai Amai, Dengamai di Raka, Dengamai di Senangu, dan Jeku Lolo, dan Gak Sikunu, dan Gak Permito, dan Yanto, dan Hartanto, dan Baim, dan Makmi, dan untuk Nek Sekila, dan buat semuanya Jai.
0: Semuanya aja,
3: spesialnya.
0: Terima kasih banyak ya.
3: Ya congko sayang semua.
0: Amin. Ya
3: Rabbi, amin. Keluarga Jai keluarga Wani di Kota Padang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bibi Wani kawasan Kota Padang yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya. Kita sapa satu lagi sahabat Cira penelpon terakhir. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT.
4: Halo.
0: Halo Citra Kopi dan Duta Garilo CLT.
4: Awal pagi dengan peti agar Mr. T sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mang Tono ya.
4: Masih kenal ya.
0: Iya betul ya Mang Tono ya. Iya sehat baik alhamdulillah ya. Udah lama nggak gabungan kemana aja nih Mang Tono?
4: Apa?
0: Udah lama nggak gabungan kemana aja emangnya?
4: Sibuk Mas Bijay.
0: Sibuk kenapa? Sibuk kenapa emang aktivitasnya?
4: Pekerjaan tani.
0: Iyalah kalau gitu ya. Namanya kalau kesibukan mah emang gak bisa ditinggalin ya.
4: Iya
0: Mas Jai. Mau ditemani lagu apa ini Mang Tono?
4: Minta lagunya Pandang-pandang Adik Darwis Sebelah.
0: Asik. Jadi itu apa judulnya itu ya?
4: Iya.
0: Cinta dari Seberang ya. Kalau enggak salah ya. Oh iya, Cinta dari Seberang nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Kirim salamnya buat Chan Gondrong di Bawadong. Apa kabar Chan Gondrong?
0: Chan Gondrong atau Wan Gondrong?
4: Hah?
0: Chan Gondrong atau Wan Gondrong?
4: Chan Gondrong.
0: Heeh. Heeh.
4: Buat Johana Soekarno. Buat semuanya aja Mas Ijai.
0: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
4: Sampai Mas Ijai.
0: Ya.
4: Mas Ijai itulah.
0: Baik, terima kasih ya.
4: Ya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada tadi ada Mang Tono dan istri tercinta yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, tadi Mang Tono sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah bergabung dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Jezin pamit, sampai jumpa nanti di program selanjutnya. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
9: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya Bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.

0: Wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta.

Nostalgia banget sahabat Citra sama lagu satu ini ya. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh ST12, Biarkan Aku Jatuh Cinta. Ya seperti itulah kalau kita udah jatuh cinta dan sudah menaruh perasaan di seseorang sahabat Citra. Pokoknya melihat apapun itu serasa indah dari dirinya gitu ya sahabat Citra. Dan apapun yang ia lakukan serasa itu adalah kesempurnaan. Ya emang susah ya sahabat Citra kalau cinta sudah berkata. Semuanya seolah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dan kita seolah ya diarahkan oleh cinta tersebut. Tapi hati-hati sih kalau Bang Jay sarankan untuk sahabat Citra yang memang sedang jatuh cinta, khususnya generasi muda. Karena cinta itu tidak semulus yang kita kira. Banyak sekali problema yang harus kita hadapi juga di dalamnya. Tapi ya dalam kisah cinta bisa dihadapi dan bisa berakhir bahagia apabila kita tentunya bisa menghadapinya dengan lapang dada. Siapa yang gak kenal dengan ST12? Pasti pada zamannya di tahun 2000-an hingga tahun 2010 itu ST12 menjadi salah satu band dengan pengikut terbanyak juga di Indonesia. Dengan warna vokal dari Charlie Van Houten selaku vokalis yang keren banget dan menambah cita rasa di dalam lagu-lagunya. Ya warna vokalnya tuh serak-serak gimana gitu ya sahabat Citra ya. Serak-serak basah, serak-serak gimana gitu. Enak banget untuk didengerin dan itu ciri khasnya banget tuh bersama ST12. Ya namun sayang sahabat Citra, karir dari ST12 itu harus berpisah ketika Pepep dan Pepeng, yang mana gitaris dan pemain drummernya, memiliki ketidakharmonisan di dalam hubungan dalam karir mereka saat di ST12. Kemudian berpisahlah ST12, berpecahlah sahabat Citra. Dan saat ini Charlie Van Houten sempat berkarir sebagai solois ya, dan kemudian berkarir kembali dengan band baru yang bernama Setia Band. Ya Setia Band masih berkarir juga hingga saat ini, ada lagu yang viral juga dari Setia Band seperti Stasiun Cinta, Ade Asmara juga, dan juga lagu-lagu lain yang mereka ciptakan dan kembali hype lah dengan Charlie Van Houten bersama Setia Band. Kemudian ST12 bagaimana bang? Apakah bubar? Enggak, ST12 masih berkarir juga sahabat Citra. Dan ST12 mencari vokalis baru pada saat itu dengan lagu-lagu yang baru juga. Dan mereka tetap berkarir sebagai band atau musisi aktif di Indonesia. Kalau Bang Jesse sukanya dengan ST12 sahabat Citra, memang penuh kenangan di balik lagu-lagunya ya. Ada lagu Biarkan Jatuh Cinta, ada Puspa dulu yang wah keren banget tuh sahabat Citra. Tapi ada yang lebih keren lagi yang menurut Bang Jay ini tidak lekang oleh masa, dan kalau lagu ini diputerin kita langsung ingat tuh pada masa-masa saat itu, apalagi yang memang lagi putus cinta atau memang ditinggal oleh kekasihnya atau ditinggal juga oleh orang kesayangannya sahabat Citra, yang pergi jauh meninggalkan dirinya dan tidak akan pernah bisa bertemu kembali. Pasti sahabat Citra tahu lah dengan lagu ini sahabat Citra, ada ST12 saat terakhir.

0: diobati. Katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Megawati, lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh
0: Citra FM. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulu.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nian dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat cita Peter Pan, mimpi yang sempurna, mimpi yang begitu indah saat kita jalani bersama. Semangat di masa depan yang menyatukan di saat ini sahabat Citra, dan tentunya semangat di masa depan juga yang harus diperjuangkan dengan kebersamaan di masa saat ini. Tentunya dengan kebersamaan, tentunya segala aktivitas, segala tujuan, segala kegiatan itu bisa terasa lebih ringan gitu loh sahabat Citra. Ya istilahnya gini loh, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu kan sahabat Citra ya. Jadi kalau ada sebuah beban, bila dihadapi secara bersama itu akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan kita menghadapinya sendiri. Makanya untuk mencapai sebuah kebahagiaan di masa depan, khususnya dalam sebuah hubungan sahabat Citra, dibutuhkan yang namanya kenyamanan. Dan kenyamanan itu diciptakan saat dua perasaan disatukan dengan kebersamaan yang saling memahami dikala kita ketemu atau bertemu dengan sebuah perbedaan. Iya, tadi ada Peter Pan sahabat Citra, mimpi yang sempurna bakal dihadirkan di ruang DKR sahabat Citra dan mengantarkan kita menit ke 8 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, kembali Bang Jaya informasikan di hari ini sahabat Citra, semakin beranjak siang. Ini memasuki pukul 9 lebih 8 menit, tapi kota Lubuk Linggau masih agak diselimuti seperti mendung. Dan Bang Jaya kembali sampaikan untuk sahabat Citra bahwa saat ini itu bukanlah mendung ya, tapi itu adalah kabut asap yang menyelimuti langit-langit kita, khususnya kota Lubuk Linggau dan mungkin sekitarnya juga, Kabupaten Musirawas, Parlawang, Musirawas Utara, Rejang Lebong, dan sebagainya. Karena sekarang lagi darurat kabut asap ya sahabat Citra ya. Dan tadi seperti yang Bang Ji sampaikan sebelumnya bahwa update terbaru untuk kualitas udara kota Lubuk Linggau saat ini sangat tidak sehat. Jadi disarankan untuk sahabat Citra apabila ingin berpergian itu menggunakan masker ya sahabat Citra. Dan apabila aktivitas di rumah pun ya mudah-mudahan juga aktivitas di rumah tidak begitu berat, dan kualitas udara di rumah juga tidak begitu kotor ya sahabat Citra. Ya terutama untuk sahabat Citra yang mungkin menggunakan AC, ya masih bisalah mendapatkan udara segar, udara yang dingin dan tersaring oleh AC. Tapi kalau yang menggunakan kipas angin, harap tetap hati-hati. Kalau bisa sih tetap menggunakan masker ya di dalam rumah sahabat Citra. Jaga kesehatan untuk sahabat Citra semuanya. Bang J cuma bisa menyampaikan untuk sahabat Citra, dan toh apa ya untuk tindak lanjutnya itu sahabat Citra sendiri yang memikirkannya gitu ya. Ya kalau sahabat Citra emang udah merasa kebal dengan udara yang sekarang lagi tidak berkualitas atau udaranya kurang sehat, ya gak apa-apa. Tapi kan udah banyak tuh faktanya orang-orang yang akhir-akhir ini sakit tenggorokan, flu, ya batuk gitu sahabat Citra. Karena memang kalau kualitas udara lagi tidak sehat, terutama yang diserang itu pasti saluran pernafasan sahabat Citra. Nanti bisa terkena ISPA tuh ya, infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu, batuk, radang tenggorokan dan sebagainya. Itu baru di tenggorokannya aja, kalau masuk ke paru-paru gimana coba ya kan, itu juga bisa berdampak parah untuk paru-paru kita tuh yang menyaring sahabat Citra. Ya sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai hingga pukul 9 pagi. Lintas generasi nostalgia, Bang Jai juga akan hadirkan lagu-lagu terbaik di era tahun 2000-an. Ditemani juga dengan lagu-lagu yang terupdate terviral di tahun 2026. So untuk sahabat Citra stay enjoy aja, dan Bang Jai hadirkan satu lagu yang lagi viral banget di akhir-akhir ini sahabat Citra. Dan lagu ini bisa dikatakan lagu yang paling banyak menyita perhatian di tahun 2026. Ada Ari Lesmana dan Enau, Sesi Potret.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Tuh, gantian.
19: Iya, Bu, sebentar.
18: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
18: Sabar, Pak. Coba minum ini.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya, agar lulus drop, selalu sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Desa Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Cira, ada Semi Simorang Kira coba ulangi. Di pagi hari ini sahabat Cira sudah mengantarkan kita ke menit 51 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya sahabat Cira, tentunya lagu ini menandakan kebersamaan kita di program Citra Pop Indonesia. Sudah di pengunjung acara, sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Cira semuanya di pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Cira yang sudah merapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia. Dan Bang C, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Besok hari Bang C akan kembali menemani aktivitas sahabat Citra seperti biasanya setiap pagi di gelombang yang sama. Tetap nantikan kebersamaan kita di hari-hari selanjutnya. So, untuk sahabat Citra tetap semangat untuk segala aktivitas. Bang C doakan mudah-mudahan tetap sehat untuk sahabat Citra semuanya. Bang C izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau.

0: Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Kordova Utama, depan X Kompi Tabapingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos

kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua

untuk dewasa ataupun lansia, kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting

0: sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh Siti Mutiara Berlian.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Obat mengobati, katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citra, jumpa lagi hari ini bareng Dina nih. Dan ya, seperti biasa pukul 10 sampai pukul 12 siang nih, lagi-lagi kita adu pantun sambil dengerin lagu dangdut terbaru. Udah ada beberapa lagu yang diputerin buat nemenin aktivitas sahabat Citra semua di rumah, di jalan, di pekerjaan, dimanapun berada. Biar pada makin semangat aktivitasnya gitu ya, gak ngantuk sambil puterin lagu-lagunya dulu. Biar gitu kan pekerjaan gitu ya, sambil kerja sambil goyang senggol nih.

0: Kayaknya biar makin semangat pagi ini Dina semangatin dulu pakai satu buah pantun ya. Orang Medan bilang horas, suaranya sangat terdengar jelas. Tetap semangat bekerja keras jika cintamu ingin dibalas. Waduh, aduh, aduh, karena cinta gak bisa modal cinta doang ya. Jadi harus bekerja keras untuk mencapai tujuan itu ya, mencapai cintamu itu gitu, jika ingin dibalas. Apalagi kalau cuma diem-diem aja, perasaannya nggak diungkapin, ya udah gimana mau tahu gitu kan, tak akan terbalas lah ya. Langsung aja Dina mau jengerin juga pantun dari sahabat Citra semua di rumah. Ya Dina persilakan yang mau gabungan ke via telepon seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini di Citra Gongseng, Zika26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Langsung aja kita angkat telepon, ada siapa yang udah ready pantunnya pagi ini ya. Halo Citra Gongseng.
1: Zika26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, aduh semangat banget nih. Ada Mas Wahyu kayaknya, bener gak?
1: Pasti bener banget.
0: Bener Mbak. Banget, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Wahyu?
1: Kabarnya alhamdulillah, rabbil alamin, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Tidak kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah, kalau kekurangan cari lagi yang kurangnya itu ya Mas.
1: Iya, selalu dicari kurangnya.
0: Selalu dicari, selalu diikhtiarkan.
1: Manusia selalu ingin kurang, ingin tambah kali ya.
0: Betul, tapi emang manusia tuh begitu ya Mas ya. Tak pernah
1: atau
0: puas. Enggak pernah puas memang manusia itu. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Bisa aja Mas Wahyu. Mas Wahyu lagi ngapain aktivitasnya nih Mas?
1: Aktivitasnya seperti biasa, enggak bisa ditinggalin.
0: Seperti biasa sedang menjadi Mas Wahyu jahit
1: seperti
0: ya.
1: Seperti Dina gitu aja lah.
0: Kalau Mas Wahyu jahit, Dina apa? Dina radio gitu. Dina radio.
1: Oke lah, enggak apa-apa.
0: Bisa gitu ya. Ya udah yuk Mas Wahyu pantun dulu. Udah lama enggak dengar pantun.
1: Ada pantun dulu.
0: Enggak.
1: Api kecil melayang-layang.
0: Cakep.
1: Lebah besar tampil gahar.
0: Waduh.
1: Masih kecil dia sayang-sayang. Sudah besar diambil pacar.
0: Aduh, siapakah itu anak kita?
1: Anak kita dong.
0: Anak Mas Wahyu ya, saya mah belum punya anak ya. Kalau saya mah masih anak, belum punya anak gitu.
1: Betul.
0: Ya, jangan mau diambil pacar, Mas. Harus dijadiin suami dulu baru boleh diambil gitu.
1: Iya, maksudnya ke situ, tapi ini sekedar pantun.
0: Iya, betul. Siap, Mas Wahyu. Lanjut lagunya mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Goyang Dua Jari aja lah.
0: Apa? Boleh diulangi?
1: Goyang Dua Jari.
0: Goyang Dua Jari. Biar semangat ya, Mas Wahyu ya.
1: Itu lah makanya saya tanya kalau minta lagu selalu yang semangat-semangat gitu.
0: Yang ngebit-ngebit gitu ya.
1: Udah salah lagi.
0: Oke, Dina puterin dari Sandrina. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya buat Kang Harmono Paru ini ya.
0: Aha.
1: Saladin, Mas Parmin, Mbak Cindy, Mbak Med.
0: Oke.
1: Mas Adi juga, Mas April, Bu Karbit, Bu Junaidi. Juga Mbak Cindy, Pak Yono juga, Mbak Kusnya, Mas Arif Tayyip juga. Juga buat Mama Isla, Pak Yanto, Kang Hartanto ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Yansyah, Putri Empat Lawang juga. Milumut juga semuanya lah, selamat pagi menjelang siang, semoga terhibur. Buat Nisutar, juga buat Mbak Tumi, juga buat Mbak Bang Syarif, Mbak Jem. Semuanya lah selamat pagi menjelang siang buat Mbak Dina, semoga sehat selalu Mbak Dina.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Wahyu Jahit ya. Ditungguin aja lagunya ada Goyang Dua Jari. Kita lanjut lagi sobat Citra, ada siapa lagi yang udah ready pantunnya pagi ini? Halo Citra Gongseng.
2: 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Pak Harmono apa Mas Syarif nih?
2: Ya Pak.
0: Pak Harmono ya?
2: Iya Pak.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Harmono? Sehat gak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pak pagi-pagi?
2: Pulang dari kantor.
0: Dari kantor, waduh udah ngantor aja nih ya. Pak Harmono udah sarapan belum nih Pak pagi gini?
2: Belum, Mbak. Kalau sarapan nggak biasa, Mbak.
0: Makan oh gitu. Jadi makan siang sekalian gitu ya. Tapi emang bagus gitu.
2: Mbaknya ini pilek apa, Mbak?
0: Iya, dari kemarin belum sehat-sehat nih pileknya ya. Doakan saja nih, kayaknya 2 hari lagi deh udah sehat nih. Proses oh. Ya. Yuk Pak Harmono pantun dulu. Udah siap
2: orang,
0: belum?
2: Kayak orang pilek gitu.
0: Iya, memang pilek ya, bukan kayak orang pilek gitu. Memang ya. Pilek ini mah. Yuk Pak Harmono pantun dulu nih. Gimana? Udah siap belum hari ini pantunnya?
2: Beli kerupuk di warung Mbak Yati.
0: Cakep.
2: Tak lupa beli beras ketan. Kalau ada hati yang tersakiti, mohon aku segera dimaafkan.
0: Waduh, siap tuh ya. Kalau ada yang tersakiti, tolong dimaafkan ya. Dan sesama manusia harus saling memaafkan ya Pak Harmono ya.
2: Ya, kemarin itu masalah pen ya, kayaknya agak selip di radio sebelah tapi enggak.
0: Oh gitu, oke, semoga saling memaafkan. Ya udah lanjut yuk, lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Puterin dari Roma aja lah, Mbak Dina yang milih.
0: Oke, siap ya, yang tersedia ya.
2: Lanjut. Yang agak-agak ngebeat itu Mbak lah.
0: Oke, Dina cariin yang paling ngebeat dari Bang Roma Irama. Lanjut salamnya dulu Pak Harmono buat siapa aja?
2: Ya salamnya buat Mas Bayu Jai tadi, buat Mas Aladin, buat Mas Arifula,
0: okay.
2: Buat Mas Parmen, Mas Yunaidi, buat Mas Benny, Mas Nendi, Mas Umano, Kewel-Kewel, Mas Suratno, buat Pak Rewiti, Pak Jono, buat Usmani, Mama Isla, Mama Depan, Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mama Angel, buat Pak Rawati,
0: Mbak...
2: Buat Putri Mbak Lawang, buat
0: siapa lagi?
2: Lagi nih,
0: Mbak? Buat semuanya aja Mbak. Oke, aha, ada lagi?
2: Ya, spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas aja.
0: Ya, oke, siap, terima kasih banyak Pak Harmono.
2: Terima kasih, ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ada Pak Harmono nih, dari kawasan Bukit Cogoh. Sehat selalu Pak E, selamat beristirahat ya, baru pulang ngantor. Kita lanjut sobat Citra, goyang senggol dulu ya dengan lagu Goyang Dua Jari dari Sandrina. Dan ya yang lain yang belum kebagian, tenang aja jeng, Dina masih balik lagi ya untuk menyapa sobat Citra semua di via telepon. Jadi yuk, sambil kita puterin lagunya, sambil siapin dulu pantunnya, Dina akan kembali lagi untuk

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Mu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lo bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu.

0: pabrik ngono.
1: Oh alah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga

0: Kesehatan Mata Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari Kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmatnya kita masih dipertemukan melalui soundtrack film Jaka Suara. Dalam edisi ini, kembali sebuah pesan saya tujukan buat kaula muda, karena merupakan tanggung jawab mereka lah masa depan agama, bangsa dan negara. Semoga pesan yang sekaligus merupakan harapan kita semua ini bisa diamalkan oleh para kaula muda. Amin.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini, ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

sahabat Citra, masih balik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Lina di Citra Gongseng. Ziko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Yeay, dan ya masih ada kesempatan buat sahabat Citra yang mau pantun-pantun dulu di via teleponnya

0: Gedung baru tengah dibangun, tukangnya sedang memakan mentimun. Hari sudah siang, ayo bangun, mari bekerja, jangan melamun. Jadi siapa nih Sobat Citra yang suka ngebangkong ya tidurnya? Jam 12 siang baru bangun. Kalau kata orang-orang dulu tuh nanti kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam gitu ya. Jadi ya biasakan bangun pagi harus jadi morning person ya. Bangun pagi, karena biasanya kalau bangun pagi itu lebih fresh gitu nanti siangnya. Tapi kalau dari pagi udah ngantuk-ngantuk, udah siangnya juga loyo. Ya deh bangkit nih Sobat Citra, udah hampir menjelang jam 12 siang. Jadi semangat terus ya buat yang lagi udah menjalani aktivitasnya, lagi bekerja. Tetap fokus, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, konsumsi minum putih yang banyak. Minimal 1.800 liter per hari. Atau setara dengan berapa tuh? Hampir 2 liter ya. 1.800 ml ya. 1.800 meter ya, sama aja ya, 2 liter pokoknya. Setara dengan 8 gelas ya Sobat Citra. Dan begitu juga untuk selalu menjaga daya imun tubuh, boleh tuh. Yuk sekali kita konsumsi, cobain konsumsi agar rilusnya. Karena kali ini sudah tersedia nih untuk promo setiap pembelian Agarilus Drop ya. Nanti di dalam kemasan isinya ada dua tuh. Satunya yang normal, satunya ukuran mini. Jadi beli satu dapat bonusnya satu dalam satu packaging atau satu kemasan. Yuk Sobat Citra, promonya tersedia selagi produk masih ada. Selain itu, ya ini double-double sih ya, udah dapat Agarilus Drop 2, tersedia juga promo goncang-goncang berhadiah. Lumayan kan ya, nanti dapat hadiahnya ada gelas cantik, ada set glassware, ada lagi panci listrik tuh. Enak banget ya buat tambah-tambah perabotan di rumah. Dan ya untuk kesehatan tersedia juga hadiah susu Zigo Etawa Premium dengan ukuran 125 gram. Jadi promo goncang-goncang tersedia khusus pembelian 3 produk utama Agarilus. Ada Agarilus Drop, Agarilus Hijau, dan Agarilus CLT. Goncang-goncangnya tersedia sampai akhir Agustus tuh. Tersisa 4 hari lagi nih ya. Oke Sobat Citra, kita lanjut lagi nih, yuk sapa-sapa dulu. Ada siapa lagi yang udah ready pantunnya? Udah ready di via telepon? Langsung aja kita angkat telepon, jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng.
1: Sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Apakah ada Mbak Kus? Mbak Kus, Mbak Fatimah ya?
1: Ngelindur Mbak
0: Dina. Ngelindur, betul
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah tidur Mbak Dina.
0: Sudah tidur, sudah tidur semalam tidurnya ya. Kalau sekarang tidur.
1: Mabuk air putih.
0: Gimana?
1: Apa mabuk air putih?
0: Mabuk air putih lah ya, kakean kelempokan gitu ya. Mbak Fatima, lo jangan bisa aja. Pagi-pagi mah udah ngeteh aja nih Dina tadi ya.
1: Emang suaranya pilek sama Kak.
0: Lagi flu, lagi pilek.
1: Mbak Dina itu.
0: Gimana Mbak E?
1: Mbak Dina kan pilek, jadi mabuk air putih.
0: Mabuk air putih yang enggak lah. Kalau pilek mah bukan disebabkan air putih ya Bun. Kalau pilek tuh biasanya kelelahan gitu. Ada bakteri yang menyerang-menyerang gitu ya. Ya semoga aja lekas sembuh pileknya ya. Biar enak napasnya tuh ya. Iya Mbak Fatimah ya.
1: Apa Mbak?
0: Lagi apa nih, lagi mana kabarnya, sehat enggak?
1: Ya sehat lah.
0: Ya sehatlah alhamdulillah. Lagi ngapain Mbak Fatima?
1: Lagi duduk ini Mbak.
0: Lagi duduk aja. Oke, mumpung lagi duduk nih pantun dulu. Gimana pantunnya hari ini Mbak Yu?
1: Apa pantunnya yuk Mbak Yu?
0: Bebas deh yuk. Nanti kalau tak kasih tema makin sulit loh. Bebas aja yuk.
1: Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena dosa. Menangislah karena
0: dosa. Walah jelek. Ini pantun favorit kalau lagi enggak punya pantun ini ya. Pantun andalan pokoknya. Ya udah lanjut lagunya ya Mbak Fatimah, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu nih apa ya Mbak Yo?
0: Pengennya apa?
1: Salahmu sendiri aja lah.
0: Salahmu sendiri. Siap. Lanjut salamnya dulu Mbak Fatima buat siapa aja?
1: Untuk siapa ya? Mbak Min, Pak Riki, Pak Muslim, Mbak Sumarni, Mama Isla, Bu Cinaiki, Bu Karti, Bu Dini, Mbak Vicky, Mbak Wiki, Pak Armono, Sarif, Aladin, Kartanto, Pak Amir, Pak Yono, Pak Yanto.
0: Oke, ada lagi?
1: Mbak Tinggi, Mbak Putri, Pak Parmin, Pak Kismangus, Bang Putra, Papa Raja, Papa 2S, Pak Angel, Mak Irma, Yuwani, Bunda Fitri. Selamat untuk semuanya, jalan Mbak.
0: Untuk semuanya aja, ada spesialnya nggak nih Mbak Yu? Terima kasih banyak Mbak Fatima, selamat beraktivitas kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak dari kawasan Blitar Curup ada Mbak Fatima. Ditungguin aja lagunya Mbak Yu. Kita lanjut lagi sama Citra. Ada siapa yang udah stay di via telepon? Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Halo Citra Gongseng.
2: Halo Citra Gongseng, ikut wanam sehat, tolong kuat, nendang bang.
0: Nendang banget, dari kawasan Merasi ya, betul ya?
2: Iya mbak.
0: Ada Mas Syarifuddin, apa Mas Syarifullah?
2: Syarifullah.
0: Mas Syarifullah, gimana kabarnya Mas Syarif?
2: Alhamdulillah, sehat, mbak disini gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, sehat walafiat.
2: Siap-siap jualan mbak.
0: Gimana?
2: Mau siap-siap berangkat jualan, jadi nelpon dulu.
0: Oh gitu, ya ritual dulu pokoknya sebelum berangkat ya.
2: Iya.
0: Jadi lagi buru-buru nih Mas Syarif.
2: Enggak.
0: Ya udah semangat.
2: Ada waktu ini.
0: Oke, semoga berkah laris dagangannya hari ini. Kita lanjut pantun dulu Mas Syarif, gimana yuk?
2: Bulan ini, bulan Agustus.
0: Boleh.
2: Puasa orang memasang bendera.
0: Cakep.
2: Mari kita sambut dengan tulus, dengan merupanya doa dan bergembira ria.
0: Oke, cakep kali. Ada lagi?
2: Udah, itu aja mbak.
0: Itu aja mumet lah mikirnya ya mas ya.
2: Garang lah.
0: Yuk lanjut deh lagunya, mau denger lagu apa?
2: Lagunya dari Asep Irama bisa nggak?
0: Asep Irama? Adanya, oh belum ada. Lagu lama semua ya. Yang lain deh yuk, apa?
2: Ini dari Tasya Rosmala aja, sorry mbak.
0: Apa?
2: Tasya Rosmala.
0: Tasya Rosmala. Oh aduh, Tasya Rosmala mah ada banyak nih ya. Sebentar ya Mas Syarif ya. Tasya, aduh kok angel menikilah ngetiknya. Tasya Rosmala, ini ada indahnya tadi udah diputerin ya. Ada apa nih? Aku tak butuh cinta. Ada lagi Senandung Rembulan. Ada Menyulam Kain Rapuh. Ada Di Simpang Jalan. Ada Lain Bumbu bukan dari Tasya, maaf. Ada Curang dari Tasya Rosmala. Ada Delima Tasya Rosmala. Ada lagi apa nih?
2: Simpang Jalan aja mbak.
0: Gimana?
2: Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan ya, oke, udah puterin ya. Lanjut salamnya dulu Mas Syarif buat siapa aja?
2: Terus lagi sibuk mau berangkat jualan, jadi buat semua fans Radio Citra di mana pun berada, siapanya membagi menjelang siang dan beraktivitas.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
2: Bertugas sampai tuntas, semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Selamat
0: Oke, terima kasih kembali Mas Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merasi ada Mas Syarifullah ya. Nggak mau ketinggalan pokoknya sebelum berangkat nih ya, menyempatkan dulu untuk gabungnya. Luar biasa memang ya, saking setianya ini pendengar Radio Citra. Ya saya selalu pokoknya buat seluruh pendengar, buat sahabat Citra dimanapun berada, agar terus bisa mengudara bareng Dina untuk dengerin radionya. Yuk lanjut lagi sobat Citra, goyang senggol lagi. Udah ada Salahmu Sendiri ya dari Cantika Davinka at Ageng Music. Langsung aja kita puterin lagunya untuk menemani aktivitas sobat Citra semua. Selamat mendengarkan lagunya di Citra Gengseng.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya, sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada agar virus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum agar virus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah agarirus drop sama madu hitam sama pil pro ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu.

0: Lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
0: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo rek, aku Wawan, asli rek Surabaya. Aku rek selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali rek, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia. Migran merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan

apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Tunggal 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia K.

0: Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karo golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaat.

0: mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

Setunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
5: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, Bukit

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggo Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang dimulai dasung pasti direncangi malih kalih dinangge siang menika. Kagem mirengake tembang-tembang campur sari. Niki tasih diputerne tembange Udan Deres niki saking Agung Juan kalih Lilin Herlina. Sudah lagu ne Udan Deres angin cuacane panas epol rata udan niki. Mugi-mugi nggih segera turun hujan iki men mboten panas epol jan. Dan iki ya kata engkang apa nggih terjadi kebakaran nggih bencana alam. Kebakaran lahan ing beberapa wilayah niki. Amargi meniku dimas dhasing sedaya niku dados pengingat juga nggih kagem awak dhewe sedaya. Kudu hati-hati bermain api, takutnya nanti merambat kemana-mana ye. Gak dimas dajung siang mereka pas ini tase kali dina yang badi ngerencangi panjenengan sami layah-layah nyambi merengake tembang-tembang campur sari. Monggo yuk diaturi sinten iki kang badhe nyuwun tembange saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Aman kesopen paswate siang menika campur sari sak bore agar ilustrop marem tenan. Ya monggo diaturi wonten sinten iki kamping pisan. Halo campur sari sak bore.
1: Kampar hari sak pore marem tenan.
0: Marem tenan. Niki Mbak Cindy niki nggih. Nggih. Pripun kabare Mbak Yu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Sehat alhamdulillah. Tasih napa niki Mbak Cindy?
1: Napa sekolanan kali putune?
0: Ya kali putune lha iku suarane kok kene nangis niku putune.
1: Ajeng buatan
0: koran
1: film
0: Mbak Dina. Lha jan ajeng dolanan mawon biasane niku. Sedang aktif-aktifnya nggih. Ndang turun, ndang tilem Cahayu. Cahayu apa cah ganteng?
1: Ganteng Mbak Dina.
0: Cah ganteng. Cah ganteng anak saleh ge ndang mapan turu. Mboten purun nggih mpun men dolanan mawon tinggal nembahe tilem niki.
1: Tapi panas e lambat.
0: Nggih, ancene cuacane panas enake ya turu ngono ya Mbak ya. Heeh, ya diatur tembangi Mbak Cindy.
1: Mboten purun ya Mbak e buka pintu.
0: Oh, lajan malah buka pintu mpun ucul niku Mbak e. Diculne dhewean ya ngeri aja kudune diawasi nggih. Mangga diaturi tembangi Mbak Cindy, jenengake tembang napa niki?
1: Tembangi Caping Gunung mawon, Mbak.
0: Caping Gunung. Wala niki kagem ngerencangi turu awan niki. Caping Gunung nggih, siap tak putrane salamirian diaturi kagem sinten?
1: Napa, Mbak?
0: Salamirian kagem sinten?
1: Salame kangge Mbak Fatimah. Kangge Mbak Isra.
0: Nggih.
1: Harmono, Hartanto. Pak Aladin, Pak Adi, kangge Pak Wayu Jae, Pak Amir, Sumarni, Bu Aladin, Mbak Sapraja,
0: Sinten Male,
1: Pak, Kota Padang, Sinten Aminin,
0: Sinten,
1: Sinten Kota Padang niku lho.
0: Kota Padang wonten Wak Ogol, Bik Wani, Mama Angel,
1: kangge Pak Ogol, Bik Wani.
0: Untuk Mama Angel, Irma, kata nih kok.
1: Sedaya mawon Mbak Dina. Sedaya mawon.
0: Spesialnya wonten kagem sinten?
1: Spesialnya kangge bojone kula Mbak. Mau ajeng nyambut damel tapi sok angin.
0: Walasan. Nggih, mpun. Mugi-mugi sehat selalu nggih Mbak Cindy kalih keluarga Katresnani.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih matur nuwun Mbak Sini saking kawasan Tambak Rejo. Dintani mawon tembange nggih caping gunung niki. Paling penak niki caping gunung nggih dimirengake nyambi menjelang tidur siang niki nggih. Ya mangga dimas dhasang ya diaturi malih sinten malih niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
1: Kagene klop.
0: Marang tenan. Kalih sinten niki?
1: Kalih kula
0: kalih Pak Nono niki. Nggih, pripun kabare Pak E?
1: Kabare alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah, ya kudune sae terus. Lah Mbak Edoke sae mboten?
1: Alhamdulillah
0: Lah sae sedanten nggih sing penting alhamdulillah. Niki tasnya apa niki Pak Yono?
1: Tangi melek niki wau.
0: Tangi melek dudu tangi turu nggih.
1: Tangi turu
0: meneh iki tangi melek ngono. Jare sinten sing menciptakan iki tangi melek iki, Jen? Pak Nono iki. Iso ngono lho, Jen. Ya, monggo. Diaturi Pak Nono tembange ya, jeneng merengake tembang napa niki?
1: Tembang Wajal Nano, Pak.
0: Napa?
1: Alabandil.
0: Napa?
1: Gendal gandul
0: lah biasanya ronda nih gini Pak Nono nih gini.
1: Gendal gandul ora sarungan ki apa Mbak?
0: Apa niku?
1: Gendal gandul ora sarungan ki apa?
0: Ora karungan?
1: Sarungan.
0: Ora sarungan lah napa Mbak jawabane?
1: Jawabane apa sih Mbak?
0: Lah mboten ngertos nane dina.
1: Penak banget tau Mbak.
0: Lah napa niku Pak E?
1: Engko nak dinyanyekke engko ora ngerti sampean.
0: Nggih, siap tak puterane saking Vivi Kale Brodin iki nggih. Salamirian diaturi kagem sinten? Monggo.
1: Wis pirang-pirang dina ora campur sarian iki.
0: Oh, lajan lah saking pundi Pak E?
1: Lah rewang terus.
0: Rewang terus Ibu, radione lewat ngono.
1: Radione lewat terus ora tau ngomong.
0: Ya diaturi. Aha.
1: Eh, pertama kanggo Mas Aladin, Mas Tartanto. Kanggo Mbak Mes, Mbak Karsit.
0: Nggih.
1: Kanggo Mas Hermono. Kanggo Mama Islam, Mama Tepan.
0: Nggih.
1: Kuwi keluarga kula sing teng iki ngaji rejo. Kali masyarakat berkarya. Tapi iki berkarya oke Mbak Wong jendela radio.
0: Sinten ya monggo di absen.
1: Walah di absen ora rampung Mbak jendela radio.
0: Ora rampung. Nggih, ya sing eling wae sinten.
1: Kanggo masyarakat berkarya wae lah sing do ngrungokne iki. Karo kanggo kanca-kanca iki sing sok ngirimi aku ngaku ora tau nang omah iki.
0: Nggih,
1: balik. Ngono wae, Mbak.
0: Ya wis
1: spesial kan wae sugeng ayah itu kan lan sugeng siap.
0: Aha, siap matur nuwun. Pak Nyono sehat selalu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyono saking kawasan Trikarya, kathah ingkang mirengake radio nenggih saking Trikarya. Sugeng siang niki kagem Dimas Dasung sedaya niki saking kawasan Trikarya nggih sugeng siang monggo dimirengake tembang siang menika. Sunggal malih Dimas Dasung sinten malih niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan. Walah Mbak Pati mah balik meneh Mbak Yu.
2: Nunggu ini tenanan.
0: Untung kebagian rak kebagian nesu iki mau jan.
2: Ya untung taman iki kok sikona lek cuma nuru aku ra iso
0: yo. Halo jan. Tas nyapa niki Mbak Pati mah?
2: Dipun, Mbak.
0: Tas nyapa?
2: Arep turu tapi ana nunggu nelpon gak ndang nelpon jane ngantuk iki.
0: Gitu. Ngantuk iki mah lek ra nelpon ra turu ngono nggih Mbak nggih.
2: Ya aku rasa merem lah pokoknya nelpon teh baru merem.
0: Nelpon sik men nyenyak lek turu nggih. Monggo diaturi tembangi Mbak Fatimah jeng mereng iki tembang napa niki?
2: Tembangi lambene tangga lah Mbak.
0: Lambene tangga. Nggih, siap tak puterani. Salam Rian ya kagem sinten.
2: Salam-salamnya kanggi sebuah ya ini mawon lah mau absen kok usah provinsi.
0: Spesialnya wonten kagem sinten?
2: Mbak Dina wale ngerokne ku.
0: Pribun?
2: Gue Mbak Dina ngerokne terus wale setiap jam marak ngapen.
0: Iya mbak, entah monggo langsung di absen.
2: Spesiale kanggo Mbak Gunamawan.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Fatimah.
2: Nggih, matur nuwun Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curum. Nggih monggo sakniki sampun nelpon, tembangnya sampun monggo dilanjut neleh tilem nggih. Engko mengelasi dane rasida turu ngono. Ya Dimas dateng niki wae sarang-sarang mirengaken riyen tembange sampun wonten napa niki caping gunung nggih caping pisan. Monggo sugeng siang lan sugeng midhangetaken nggih campur sari sak pore agar rilus drop mare.

0: Tunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Star, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sibu.

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tur Indonesia Kartus Nani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan...

0: lama saja Pak Suparman, saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
1: Tinggalnya di mana Pak?
0: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
1: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
0: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
1: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
0: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati, lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
0: Dipersembahkan oleh
1: 102,6 Citra FM.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe mentok awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Rasaku perawatan terus lho iki. Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Tip sehat Dokter Herbal.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Warga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: Masya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh.

Rumah Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggo. Dan ya masih ditemenin lagi sama Dina nih ya. Siang-siang gini di cuaca yang panas, kali ini Dina puterin lagu-lagu Minang. Ada Panek di Awak Kayo di Urang dari Franz Feat Fauzana, artis Minang dengan suaranya yang merdu, yang baru dikenal.

kenal di sejak tahun 2024 ya, kurang lebih ya, dengan lagu-lagunya yang enaken semua. Dan ya Sobat Citra, masih bareng Dina pastinya yang akan menemani aktivitas Sobat Citra semua di siang hari ini sampai nanti pukul 4 sore. Seperti biasa pukul 2 sampai pukul 4 ada beragam lagu yang bakal kita puterin ya. Ada lagu Minang kali ini, ada juga lagu Sunda, lagu Anak Medan, Horasba. Ada lagi lagu-lagu dangdut, mulai dangdut lama sampai dangdut terbaru. Yang tadi Gongseng Campur Sari gak kebagian gabungan, yuk dihaturakan gabungan lagi siang ini bareng Dina di Citra Batagor. Madu Hitam Agar Rilus, bener-bener pol puasnya.

0: Oke, langsung aja kita kasih kesempatan nih siang hari ini buat Sobat Citra yang mau gabungan kembali ke via telepon ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus bener-bener pol puasnya. Langsung aja kita angkat ya, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Aduh, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ini kayaknya Mbak Cindy balik lagi nih.
1: Iya.
0: Iya, kalau tadi mau tidur ini udah bangun tidur belum nih Mbak Cindy?
1: Udah.
0: Udah, bentar banget tidurnya 1 jam doang. Kalau Dina tidur siang tuh lama gitu kan, jarang tidur siang, suka kebablasan ya.
1: Enggak bisa lama kok.
0: Enggak bisa lama, emang ada sih, emang
1: udah
0: terbiasa
1: tidur, ya,
0: kadang ada yang kalau lama tuh pusing malahan gitu ya Mbak Cindy ya.
1: Iya.
0: Ya udah, mumpung udah gabungan nih, mau dengerin lagu apa Mbak E?
1: Ano, lagunya Idaman aja Mbak.
0: Pria Idaman?
1: Iya.
0: Oke, pria idamannya udah ada di rumah tuh Mbak Cindy.
1: Belum pulang kok Mbak.
0: Oh belum pulang, ya udah ditungguin aja. Salamnya lanjut buat siapa aja?
1: Salam-salamnya tadi udah, sekarang ya semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja. Ada spesialnya aja kalau gitu, ada enggak?
1: Ya sekarang untuk Mbak Dina. Mbak Dina sehat, panjang umur.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mbak Cindy.
1: Ya udah, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Cindy. Ya baru aja bangun tidur tuh langsung gabungan, gak mau ketinggalan ya. Sehat selalu Mbak Cindy, ditungguin aja pria idaman didapetin dari Bunda Rita Sugiyarto ya. Ditungguin aja, jangan tidur lagi nanti kelewat lagunya. Ya lanjut Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
1: Benar-benar puasnya.
0: Benar-benar pel puasnya. Wah, ini pesertanya kayak tadi ini, habis Mbak Cindy ada Mbak Fatimah ini ya. Balik lagi Mbak Fatimah.
1: Iya Mbak.
0: Lagi ngapain?
1: Lagi apa, beres-beres, ngepus air.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Aduh, rajinnya, masya Allah. Udah makan siang belum nih Mbak Fatimah?
1: Ah, makannya sudah 4 kali Mbak.
0: Oh, udah 4 kali, walah Jan. Malah di sini.
1: Rai lauhe enak tenan Mbak, tadi apa makan ta? Hampir 4 kali.
0: Apa jane lauhe niku?
1: Sambal calo.
0: Sambal calo, emang cocok banget sama ikan asin bakar, enaknya tuh Mbak Fatima. Aduh, semarem tenan kayak campur sari toh.
1: Hanya sambal calo itu idamanku Mbak.
0: Idaman ya, kalau pria idaman enggak ya. Tapi terasi idaman gitu kalau Mbak Fatimah ya.
1: Idaman duwe, tapi lah sambal tempoyak enggak doyan.
0: Oh enggak doyan, anak Dina tuh pecinta semuanya. Tempoyak, terasi, apalagi pede, apalagi bekasan. Nah, galau-galau Dina galak. Ya lanjut yuk, Mbak Fatimah mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya Mbak?
0: Apa ya?
1: Ya pria idaman Mbak.
0: Gimana?
1: Pria idaman.
0: Pria idaman ini udah dibinta sama Mbak ini tadi, Mbak Cindy.
1: Oh iya
0: iya. Iya apa?
1: Ini nganu runtah dangdut enak enggak Mbak?
0: Apa?
1: Runtah.
0: Runtah?
1: Sing dangdut tapi.
0: Sing dangdut, ada ya versi dangdutnya yang gimana tuh?
1: Ya ada sing Dewi Sumbang.
0: Runtah kan, nah aku nau
1: nuga. Runtah dangdut.
0: Yang versi cewek ya?
1: Iya cewek.
0: Oke, aman dina puterin. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Salam-salamnya, aduh kok Mbak Dina bosen.
0: Ora bosen, kalau bosen udah dari dulu kabur ya Dina ya. Ada gak nih?
1: Gak bosen, tapi bingung Mbak. Nekur radio suwiera, marah melakne kancane ngantri.
0: Oke deh, lanjut kalau itu salam spesial aja, ada gak?
1: Ya, salam-salamnya untuk semuanya aja lah. Bedanya tuh Mbak Dina.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Fatima. Ya, monggo dilanjut nih kegiatannya.
1: Ya, makasih kembali Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima, Mbak Cindy ya, sing ayu-ayu. Kali ini kita lanjut, ada enggak nih yang ganteng yang gabungan ya? Halo, Citra Batagor. Halo, Citra Batagor.
2: Halo.
0: Sayang banget gak ada suaranya ya di tadi ya. Udah terhubung, udah diangkat, coba deh ditunggu gabungan lagi. Ada siapa? Halo, Citra Batagor. Masih belum terhubung juga Sobat Citra. Coba sekali lagi kita angkat, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Ustaz Tebang yang ramai.
0: Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.
1: Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.
0: Ada Mama Erma.
1: Ya Mbak Dina, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ini yang muncul si cantik-cantik lagi ya. Mama Erma gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Dina baik juga.
0: Baik juga, alhamdulillah Rabbil Alamin. Lagi ngapain nih Mama Erma siang-siang panas-panas?
1: Lagi dulu, maklumlah di sini kabut asap banyak banget Mbak Dina.
0: Udah sampai di mana? Kota Padang ya?
1: Iya, Kota Padang tadi pagi kabut asap tebal banget. Kalau sekarang udah cerah lagi.
0: Udah cerah lagi alhamdulillah. Itu kira-kira kabut asap dari mana tuh?
1: Dari Palembang mungkin.
0: Dari Palembang, iya benar, karena Palembang
1: banyak emang yang kebakaran Mbak Dina.
0: Betul, aduh sedih banget ya, turut berduka pastinya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik kebakaran, ya. Ada gempa juga. Waduh, sedih ya Mama Erma ya kalau kayak gini ya. Dengerin saudara-saudara kita yang terkena bencana. Kita yang dari jauh hanya bisa mendoakan ya pastinya. Ya udah yuk lanjut, udah sedih-sedihnya. Lagunya mau dengerin lagu apa?
1: Apa lagu tadi ya, lupa nih Mbak Dina.
0: Apa tadi yang dipengenin? Bisa lupa gitu ya?
1: Apa ya, dari
0: siapa?
1: Di Meli itu siapa ya? Apa judulnya? Lupa Mama.
0: Dari Melili.
1: Melili,
0: Ada Kamu Istimewa.
1: Kamu Istimewa itulah Mbak Dina. Lupa terus Mbak Dina.
0: Kamu baik, ceng. Ini puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja Mama Erma?
1: Salamnya buatnya Mbak Petima tadi itu ya. Buat Mama Angel, Bunda Fitri, Aladin Hartanto.
0: Oke.
1: Kemudian sih Mbak Tini, Mbak Kus, Mbak Petima. Buatnya Mama Anugrah, Mama Islah, Mama depannya juga. Buat Mas Bo, Yayu Wani. Lagi ya. Buat semuanya aja lah Mbak Dina.
0: Oke, ada spesialnya.
1: Spesialnya buat cantik aja lah Mbak Dina. Semoga sehat selalu ya Mbak
0: Amin.
1: Dina ya.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, itu aja Mbak Dina kalau pulang hati Mbak.
0: Oke, terima kasih Mama Erma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kota Padang kali ini ada Mama Erma ya. Udah beberapa hari kita nggak jumpa, nggak ngobrol ya. Sehat selalu Mama Erma, ditungguin aja lagunya Kamu Istimewa. Tapi gak lama-lama deh ya, langsung aja kita puterin lagunya yuk. Udah ada pria idaman ya dari Benderita Sugiarto. Mana nih pria-pria idaman, sini rapatkan barisan ya. Satu buah lagu untuk para pria idaman tadi dari Mbak Cindy ya. Ya maksudnya lagunya Dina puterin untuk menemani aktivitas Sobat Citra semua di siang hari ini menjelang sore. Biar gak pada loyo, yuk langsung aja dengerin lagunya di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabaji.

0: Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan Ex Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Nana, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos

0: yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra

0: Pandawa di 0811-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah.

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Atuh teh kita cek eta mah mah kitunya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna kitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah.

0: Om eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, kula poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ya nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh.
2: Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Promo Agarilus.
7: Sehat waras.
8: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6

0: Saman 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Apa kabarnya wong? Kita galo-galo petang ini kita datang lagi menikmati tembang-tembang BG ya. 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau.
1: Batang hari 9.
0: Dulur petang kak nih ya, caknya cuaca nih nak turun-turun hujan ya. Karena pas Juna lahai sang umadi, lahai ya, pergilah OTW ya meto ya. Ada butir-butir ayo yang jatuh. Nah, kedik yu ayo namanya itu ya, ayo hujan lah satu ya. Mantap lah kalau hujan nilai itu ya. Nilai malam malam bobo pacat tidur nyenyak, ditemani dengan angin dan juga petir dan bunyi rintik-rintik air ya. Ngomong-ngomong, apa benar tidak sih bunyi deburan dan rintik-rintik air tuh dapat menjadi terapi tidur ya? Ujiwang kan menubuh nak tidur lelap heto ya, itu padeknya ya. Apalagi untuk obo yang pengen dapat terapi. Nah, untuk mendapatkan terapi kesehatan yang padek dan juga bagus, jangan lupa menggunakan Agarilus untuk membuat kesehatan kita menjadi bagus dan juga terurus. Yuk gerai sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Bedarudin 2, Kilometer Hambilan, Kelurahan Tanah Piok, Kota Lubuk Linggau. Dulu 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Petang kak nih untuk koyong kope yang dang besibuk ya, yang dang motis tahu ya. Semoga selalu happy ya lur ya. Dan juga untuk pengagili ya, yang petang kak nih ya, yang dang bepenyap juga moga lancar gecing selesai ya. Dan juga untuk pengagili ya kak, petang kak yang sedang mencari nafkah, semoga lancar ya. Semoga mendapatkan hasil yang cetar. Buat doa yang selama ini kita cecar kepada Tuhan, dengan penuh semangat dan bugar, mari kita mencari rezeki yang indah dan anti tepar.

0: Masih paham ya Ratu Suwe komen sama Ewe Melobok Linggau Radio Citra. Dulur-dulur kuat-kuat yang sedang santai petang ataupun berijo petang kak nih, semoga benya doa-doa yang tebayo dan juga banyak usaha yang direstui yo, dan banyak sakit-sakit yang tersembuh ke yo, berkat menjaga silaturahmi di sini bersama kita. Go 0733451977 langsung bepong agel ya tuh yang nabah halem apa go program petang Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegeliau. Nah kita sapa dulu nih ada yang nak bergabung. Halo, halo mau petang Citra hilang pari ya di HP yang mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo lur. Halo mau petang Citra hilang pari.
1: Citra hilang pari pade.
0: Padeknya apa padek B? Hei. Iya, padek nian apa padek bayar do siapa di mano nih? Jawab dulu lur, ya.
1: Dengan Mang Tony.
0: Mang Tony. Mang Tony sang anae mang. Sang anae nga, tapan nga.
1: SBI.
0: SBI. Mang ada halam mang dari bunga.
1: Halam mulai dari bunga.
0: Kata hayangnya bunga nih. Ini deh. Ada halam sang Lisa Asmara mang.
1: Ini aja lu halam deh.
0: Wah, dia salam sang kube, gue nggak. Ada halam lah ya dari Agung.
2: Lati lu cewek kan Judi nggak?
0: Laju nanya cewek, kok ada halam sang Agung kan nanya cewek, kok gimana? Ngapain ya? Lain yang dicocok, lain yang bertebu kak. Dah. Kak ini siapa ya? Tony sang mana?
1: Apa?
0: Apa ya kak? Tony sang mana ya? Mujo cula di jiwa bana. Apa ya kak? Uy. Halo. Lah mujo ya nelepon ya ada keruan berjawab kak ya wong nanya nama ya jawab nama ya kak lor ya. Yalah kalau macam itu canya sinyal terputus, kita coba lagi go 0733451977. Jangan lupa password itu nih ya, Citra hilang pari petang pade tegeliau ya lor ya, pade tegeliau ya. Oke, halo, halo ma petang harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Operasi lebari kaki yang juna.
0: Ah, wadah apa sang mana ya?
1: Dengan bang Tana, apa kenapa sih ya?
0: Nah, dek iu kumang, mungkin sinyalnya jet ya tuh mang. Gimana? Oh, game ya. Melan nggak nih? Sang mana yang di?
1: SBI.
0: SBI.
1: Tinggal beli kilir.
0: Bagian mana SBI itu besi atau panah?
1: Hah?
0: Bagian mana, daerah mana?
1: Tinggal beli kilir.
0: Bagian mana SBI itu besi atau panah?
1: Hah?
0: Bagian mana, daerah mana?
1: Kota Padang.
0: Kota Padang ya. Nyola. Melan nggak gua Kota Padang tuh? Melan nggak? Oh ya Allah sinyal, Aidem Tuhan tolonglah aku ya, sinyalnya mengapa begitu ya? Oke kita coba lagi di 0733451977 nyo. Jangan lupa Citra hilang pari petang pade tegelau.

0: Ada sesuai kemana mau EWM lo boleh hingga radio Citra. Citra hilang pari petang pada Tegalau. Heka nih ada berita yang sangat meresahkan gu masyarakat. Yang mana berita itu nih masalah rumah sakit ya. Nah uge mana rumah sakit nih ya laju acak masalah tuh. Langsung baik itu dengar ke bahama serangkaian Citra Bibolemes. Jagat Raya Sumatera Selatan Musirawas akhir-akhir kanip heboh sebuah video hiaran langsung yang merekam perdebatan antara keluarga pasien dengan petugas gua rumah sakit Dr. Sobirin Pangeran M. Amim Muara Beliti Kabupaten Musirawas viral gua medsos gua ahai Selasa 25 Agustus 2026. Viral, adu argumen keluarga pasien dan petugas rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas soal benda asing yang nancap go kaki dilansir dari linggopost.co.id. Video yang diunggah oleh akun Facebook bernama Dina Haputra dan langsung menyita perhatian warganet dalam rekaman itu terlihat ketegangan. Ketegangan apa tuh ya? Ketegangan antara pihak keluarga pasien dengan petugas rumah sakit terkait hasil pemeriksaan ronsen pada pasien yang mengalami luka gok bewa telapak kaki. Berdasarkan keterangan keluarga di liam video, persoalan bermula Hetuni mempertanyakan penjelasan awal sang dokter jega. Keluarga mengaku sempat mendebat informasi bahwa culadi benda logam yang tertancap gok kaki pasien. Namun ledu lihat langsung hasil foto ronsen, keluarga curiga mojel ada objek asing yang terlibat gok bagian kaki tersebut. Mbak, laju gue tuh ya. Laju ngapo beda hasil longsen dengan hasil dokter nih ya. Ini nih cemana ya. Maka menyebut dokter spesialis yang membaca hasil radiologi juga mengindikasikan adanya juga benda asing. Oh, cah itu ya. Oh. Jadi ini cah ini komunikasi salah paham. Cah itu ya. Antara dokter jago dengan dokter yang radiologi ya. Nah, keluarga pun meminta kepastian medis apakah ada objek yang tampak di ronsen itu merupakan logam, benda asing, atau bagian lain yang secara klinis perlu tindakan lanjut. Selain hasil ronsen, keluarga juga mengeluhkan durasi tunggu hasil pemeriksaan yang dinilai lama tegelau, sekitar 1 jam dudu ya, alangkah lama itu ya, lor ya. Tapi memang nak sabar gua rumah sakit ya, nak pasatnya di tiap wong banyak wong bubat banyak ya, jadi biar gak salah periksa mungkin kita positive thinking ya. Dalam video itu nih keluarga bahkan menyatakan akan memindahkan pasien ke rumah sakit lain kalau udah ada kejelasan. Menanggapi video itu nih humas rumah sakit Dr. Sobirin Pangeran M. Amin Muara Beliti Oktorini memberikan penjelasan resmi pada akhir Rabu 26 Agustus 2026. Oktorini memaparkan kronologi versi rumah sakit pasien Ditiang bersama keluarga dengan keluhan adanya benda yang masuk gua telapak kaki, pasien kemudian diperiksa oleh dokter jaga dokter Angga. Pada pemeriksaan fisik awal, dokter juga belum menemukan ADE benda gua telapak kaki. Temuan awal itu nih kemudian dilaporkan dokter Angga kepada dokter spesialis untuk memastikan kondisi. Dokter spesialis menyarankan dilakukan pemeriksaan ronsen. Setelah dilakukan ronsen, ternyata ditemukan adanya benda gua di lem telapak kaki pasien. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan pasien untuk dirawat inap guna dilaksanakan tindakan lanjut. Ya, terkait tudingan dugaan malpraktek yang disampaikan disampaikan ke keluarga, pihak rumah sakit menegaskan culade yang benar pernyataan Hetuni ya, bahwa semuanya telah terverifikasi dan juga sesuai standar. Justru karena itu pemeriksaan lanjutan berupa ronsen disarankan agar diagnosis lebih akurat ya. Aduh ya, jadi mungkin keluarganya nih tidak apa ya, ndak cekat, ndak kesabaran ya. Dokter nih bahasonyo tuh ibaratnya tuh menkito kan tiap wong dengan wong tuh beda kelas, beda penyampaian, beda juga nanti pemaknaan. Nah, mungkin dokternya nih kurang lihai bebesi ya. Keluarga kan nih kurang habar nunggu hasil, ujung-ujungnya miskomunikasi. Nah, untuk keluarga kalau masih dilayani, masih diagui, itu nih berarti dokter tuh itu sedang melakukan rangkaian prosedur pengobatan ya, jadi jangan takut ya, karena semuanya telah ada sumpah dokter ya, dan juga leduado aturan yang paten tentang disiplin rumah sakit ya, kecuali kalau kita diabaikan, nah, kecuali kalau hasil itu terlalu lama ya, kita ketinggalannya ada unsur-unsur tindak pidana yang tidak pada, baru kita nak berkoar-koar ya. Oke, ini semoga dapat hal terbaik di antara kedua pihak ya lur ya, jadi jangan salah saling menyalahkan lah, namanya manusia ya udah yang sempurna intinya tuh kan. Oke, mari kita cari penyelesaian bukan permasalahannya. Yalah, jangan memainkan hakim kita sendiri ya, dan juga dikit-dikit main viral jatuh kan. Nah, segala sesuatu tuh ada penyelesaiannya galo ya dalur ya. Yang untuk yang berkuasa juga jangan memainkan kedudukan ya. Yang tidak berkuasa jangan galak, tidak tahu menghargai dan tak tahu adab, kita saling menjaga dan melindungi serta menolong. Ya, luar biasa. Oke lah, kalau macam itu jangan kemana-mana, kaget juna kembali lagi tetap agak amai gua harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra hilang pari petang pade tegele.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra budaya bangsa.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
6: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
7: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
8: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
9: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Kami pakai Mobile

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatip.
0: Dari mana Pak Alatip?
1: Dari Kelurahan Airitem Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat, tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka telepon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
0: Sebelum minum Agrilus jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu

0: agar industris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

Obati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17. Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, Bukit

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, Pak, sini dulu Pak.
2: Iyo, ngapo Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh ibu, ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinje 0813-7765-05.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten njenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agak loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau Radio Citra Citra Hilam Pari Petang Padek Tegeliau. Demikianlah program Hilam Pari Petang Kani. Misi binya ya untuk minat gabung pengager ya. Semoga pengen selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan agar ilu senyum. Cina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.

kepercayaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat, tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar
1: biasa deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan

0: Denpom dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan

0: 102,6 Citra FM. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngangkat barang boyo aru sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho kaya ibumu ngombe jigo 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
3: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
6: Halo Rek, aku Wawan. Asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
10: Tim Sehat Dokter Herbal.
11: Sehat Dokter Herbal.

peran agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang makan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 29 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

0: kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.
1: 102,6 Citra FM.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilusalte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Tuhan, jagakan dia Tuhan. Aku sayang nian dengan dia. Apalagi kalau dengerin Agarilus tuh ya, pacak buat aku tambah belaga. Ya pasti dia tambah sayang dengan aku ya. Ngapa macam itu? Aku jadi kasih tahu ya. Apalagi kalau lagi dengan dia dengerin Radio Citra. Tambah sayang dia dengan aku. Aku juga. Ya. Nama Cecong Ajuna ya. Harap sesuai kau mana mau yang membuat linggau Radio Citra. Selamat malam sayang-sayang. Apa kabarnya ya? Selamat berdendang dan juga mendengarkan Radio Citra di 102,6 FM Lubuk Linggau. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama kami ya. Oke, di 102,6 FM Lubuk Linggau dengan program kita malam ini 26 Agustus 2026. Citra digoda koplo agar lu serta sehat segar dan juga semangat. Yuk kita koploan dulu ya, sambil menikmati malam, sambil beraktivitas, sambil makan dan juga sambil mengerjakan tugas ya. Bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, inilah dia Citra digoda koplo.

Aduh, enak banget ya lagu koplonya. Tuhan jagakan dia. Tolong deh Tuhan jagain dia ya. Aku cuma punya dia. Dia cuma sayang aku. Aku gak mau yang lain selain sama dia. Kayak lagu itu ya. Pecah 1000 deh jadinya sahabat Citra ya. Ayo, siapa yang sayang banget sama seseorang sampai gak mau kehilangan dan juga gak mau ditinggalkan ya. Tentunya ada ya. Itu sebagai ungkapan rasa sayang kita. Nah,

0: dan cinta-cintaan ya. Tentunya sayang-sayangan dan cinta-cintaan itu akan terikat dan lebih abadi. Ya Allah, kalau diletakkan ya di suatu janji suci. Mulai bawa-bawa anak MC ya. Apalagi kalau misalnya dibawa dalam ikatan pernikahan. Nah, ngomong-ngomongin ikatan pernikahan, ada kabar yang tidak sedap dari artis Indonesia yang katanya sudah bahagia beranak dua, tapi katanya ya lakinya itu tuh ayunya kopenya itu tuh dokter lagi bermasalah ya itu. Nah, lakinya juga bermasalah katanya selingkuh. Kelihatan selama ini rumah tangga mereka tuh cak bahagia sehidup sejalan. Dah tahu lakinya Siti Badriah, nah terceplos kan lakinya Siti Badriah katanya Kris Jana tuh lagi selingkuh, dan image atau pandangan yang dia buat ke masyarakat bahwa rumah tangganya romantis itu ya hanyalah sebagai rekayasa untuk menutupi retaknya hati karena perselingkuhan pengkhianatan diri. Ya Allah, caknya Siti Badriah perlu cari berondong-berondong tua. Seperti apa beritanya dan gosipnya ya? Langsung saja kita rangkul bersama Citra Bibolemes di Goda Dangdut Koplo agar lu selte sehat segar semangat. Nah, ngomong-ngomongin Siti Badriah ya, sahabat Citra Radio, Citra FM Lubuk Linggau, Juna tuh punya satu lagu yang ngena banget, dan rencananya karena ini lagu panutan akan Juna lantunkan ketika Juna menikah. Tetapi karena penyanyinya sekarang sudah bercerai, nggak jadi deh ya, hampir bercerai ya. Padahal anak dihi itu nih belaga lucu gemes ya. Ya udah deh, kalau begitu langsung aja kita lantunkan judulnya Nikah Sama Kamu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, Siti Badriah. Yo, untuk sahabat Citra, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733-451-977. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Dangdut Koplo, agar lu selte sehat segar dan semangat.
1: Baru ya, terhinggang satu mahal berbukti. Oh, mantis itu,

Yeah, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi lagu dari Siti Badriah ya, yang katanya lagi dihembus rumor bahwa rumah tangganya ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau dilihat ya dari Siti Badriah dan juga Kris Jana, suaminya aktor ini ya, dulu kita tuh apa ya, kayaknya Juna tuh gak nyangka seorang Kris Jana, aktor populer, ganteng, seleranya itu penyanyi dangdut. Mungkin seleranya itu model ya, kayak like Juna gitu kan, atau pemain sinetron, tetapi Siti Badriah gitu. Tapi pada saat itu Siti Badriah pun statusnya udah bagus, bukan lagi penyanyi kampungan ya. Tapi Siti Badriah tuh menjiobu tuh lah penyanyi super head tuh ya, lah selebnya gitu kan. Karena lakunya lah abis ya, lagunya lah banyak laris, maksudnya bukanlah habis ya. Salah satu lagu Siti Badriah yang laris nih kan Barabere, Berondong Tua gitu ya. Nah ini tapi ya, ini Juna tadi tuh dapat telepon dari Kopi Siti Badriah kak ya. Kak ya dikonfirmasi dengan Juna ya. Dela Juna, jebibu ngesalema si ge ya. Kata kutu culade besakat dengan kakak Jana ngatu. Dede, untung bukan kakak Juna ya. Kutu ya, hetu nih, lan kakak nggak begalak mental-mental dengan betine itu ya. Sebenarnya celah dia hubungan rumah tangga kami itu bi je celah dia namanya ya lah, mencelah dia namanya mbak gue setuju tuh pay ya, bahaya ku pay cian ku ngecik mo ngatu ya, dua jat ya masih ngerijit ya. Ay celah aku nila biasa Juna, katanya Kris Jana tuh dituduh cah inilah, penyuka inilah, katanya kan ada hubungan dengan inilah, kami tuh rumah tangga kami yang palsu tuh sudah biasa itu biasa lah katanya, gosip-gosip uang besar cakau tuh lah katanya kan, semakin banyak terkenal semakin banyak uang dagam. Oh yolah ya, ini ada WA dari Kopi City Korea. Akhirnya kalau begitu ya. Nah ngomong-ngomongin Kopi City Badriah ya, tentunya kita ya udah kita pasang no comment aja ya. Nah kalau ngomongin no comment nih, Juna nih rindu sama Bunda Korla ya. Tapi Juna pengen ini lagu Jarang Pulang, karena Juna kan jarang pulang bebek Juna tuh. Itu kemarin di Malaysia, ini di Singapura. Inilah kedengar kabar-kabar terakhir di OVN ya. Aku lagi di Jerman deh. Yalah jiku kau nih ya, ninggal aku terus. Dacada ya lagi sibuk gila lahai-lahai bebek tuh ya. Meniade kudak pacak pulih nak kemana-mana, gawe diawase terus nak milu honjo. Ya jam mana Siti yang ini ya. Ya udah deh kalau begitu, kita putar dulu ya lagu dari Bunda Corla kak ya. Bunda Corla sekarang di mana kira-kira ya? Oh Bunda Corla di Jerman, jadi pegawai apa ya, penunggu gamer ya katanya. Penunggu gamer di Jerman tuh besar gajinya kalau macam itu. Langsung be ya, kita puteri lagu Bunda Korla yang rigid dikit ya, pok malam kada lesu, dak lita, dak loyo, walaupun semai banyak asap karhut lah, kebakaran hutan lahan ya. Kita kasih Jarang Pulang, abang jarang pulang, goyang dulu Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Di Citra digoda koplo agar ilusel teh sehat segar dan juga semangat.

aduh jarang pulang nian bunda kau ya, kurang hajar gitu ya, jarang pulang ini deh ya, mujo lagi jarang pulang deh ya, pusing deh aku ya, mendio jarang pulang apa yang kita lakukan, kita keluar jalan-jalan, tutup yang baru ya dak lur ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Pokoknya kalau dengerin lagu Bunda Korlani lemak cah itu ya. Tapi Juna ada pro dan kontranya juga dengan Bunda Korla ya. Yang Juna bangganya dengan Bunda Korla itu dia itu energik, walaupun sudah tua dia tidak meminta-minta, dia kerja keras ya. Nah, dan juga dia berani mengadu nasib di tempat orang gitu. Dan juga dia orangnya polos, sangat merakyat dan Indonesia banget gitu ya. Tapi yang kurangnya itu mungkin apa ya, cara dia berbicara terkadang suka lepas kontrol ya, dan juga cara dia bergoyang ya dek ya, kurang cak mana cak itu ya. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Kalau begitu langsung aja deh, kita punya kabar nih buat semua sahabat Citra tentang pernikahan aktris yang paling mahal sejagat raya Indonesia, artis dangdut ya. Karena kan selama ini yang kita anggap mahal itu pernikahan artis itu ya artis-artis sinetron, pemain film gitu ya. Eh ternyata artis dangdut juga ada pernikahannya yang mahal. Ya. Seperti apakah itu? Langsung saja.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Oke deh, kalau begitu Juna mau ngucapin selamat malam dulu nih buat semua sahabat Citra yang senantiasa hadir menemani Juna siaran dan juga menanti untuk Juna siaran bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Terkhusus nih untuk yang di bagian Bengkulu yang selalu stay dan station bersama jelasnya 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Thank you untuk minat gabung kalian semua yang telah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Iya, Sobat Citra, Juna juga mau menyapa untuk semua halayak yang ada di Lubuk Linggau yang sedang melakukan berbagai aktivitas dengan wisata kuliner yang menyala. Pokoknya kalau kamu jalan-jalan di Linggau tuh yang pertama lagi viral ya, makanan lesehan dan yang kedua pizza-pizzaan. Ya. Dan juga untuk Musirawas tentunya dengan pipe sawah-sawahnya. Dan juga tidak lupa Juna menyalamkan untuk yang ada di Empat Lahawang, Jambi dan juga ya Musirawas dan Muratara yang selalu setia mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sahabat Citra, ngomong-ngomongi artis yang termahal pernikahannya, dari kancah dangdut juga ada Lesti yang menikah dengan menggelar resepsi di 3 tempat. Seperti apa? Langsung saja inilah dia, Citra Bibolemes.

Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kenapa sih pernikahan Lesti itu dicap sebagai pernikahan termahal? Padahal sempat ada banting dedek ya. Iya, karena Lesti ini menikah ya di Hotel Intercontinental Pondok Indah. Di hotel ya nikah lor ya, Jakarta Selatan, dengan mahar fantastis ya. Oh ya Allah, mahalnya gila lor ya. Mahalnya gila nih ini mahar Lesti nikah ya. 72.300 USD dolar, setara dengan 1,04 miliar. Woi, sen galeh itu lur ya, gilo. Ditambah lagi itu dengan aset rumah dan juga mobil. Emas kawin Lesti alang kebanyaknya. Ya Allah, ya Allah. Iya, Lesti ini menjadi penyanyi dangdut nomor 1 pernikahannya termahal, karena pernikahannya ini dari acara lamaran hingga resepsi disiarkan secara langsung di stasiun TV nasional dan diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari 2 miliar. Duduh, yang kerman ngelesti ini KBH pay 2 miliar. Duh, ya 2 miliar ya, baca untuk hidup aku 3 tahun, 5 tahun ya. Ya Allah Lestot ya, mudah nian ngales ya, nyapa sen ya, demi untuk menikah ya, memuaskan netizen. Benar-benar tetema ya. Ya ampun, ya ampun ya. Ya udah, nah selanjutnya kira-kira apa lagi sih yang membuat artis-artis ini menikah mahal? Siapa lagi ya yang pernikahannya itu mahal gitu ya. Oke, langsung aja yang kedua, masih dari jebolan di Akademi Asia, ada Putri Isnari. Iya, Putri Isnari ini ya sangat luar biasa sekali ya, karena sang suami memberikan uang belanja atau mas kawin simbolis senilai 204.000, namun uang panai adatnya mencapai miliaran rupiah. Ya ampun ya, uang itu maharnya 200 ya, tapi uang panai, uang adatnya nih 5 miliaran. Gila lor ya, tuh nak nikah apa nak buka bank ya. Iya, karena ya apa ya, lakinya tuh adalah crazy rich yang sangat luar biasa ya, wong kayo ya. Dan gak salah dia nih pakai acara apa ya, itu Putri Isnari ini yo, lupa aku kemarin tuh ya. Oh iya, cam ya Allah, Putri Isnari ya, luar biasa ya. Oke, nah selanjutnya artis dangdut, kalau tadi kan putri-putri ya, ada Lesti, ada Putri Isnari gitu ya. Ini ada yang lanangnya. Nah, lanangnya ini salah satunya itu yang galak mati lampu. Nah, ini pernikahannya juga lumayan mewah pada waktu dengan Yuk Musdalifah tuh ya. Karena ini acaranya digelar 17 Mei 2012 silam di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara ya. Dan tema Timur Tengah, bahkan kabarnya pernikahan ini habis biaya 4 miliar. Aduh ya. Tapi pernikahannya cuma berjalan 3 tahun. Tuh kan, kemewahan tidak menjamin kelamaan.

Kok linggau ya, nasar, nasar. Aubey 4 miliar nikah dak lama ya. Idem, kayaknya ini cuma nak mengadakan pesta rakyat by Desi Nasar ya. Lalu siapa lagi sih artis dangdut ini ya yang menikah dengan biaya paling mahal ya selain Juna ya. Oke, ada Lesti Kejora, ada Nasar ya. Dan tadi ada Putri Isnari ya. Dia ini pakai adat Maluku kalau Putri Isnari ya. Oke, dengan harga pernikahannya itu maharnya uang 2 miliar. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2 miliar lur duit nikahnya bae, belum dengan set perhiasan mewahnya ya. Aduh ya ampun, ya ampun, ya ampun, luar biasa Putri Isnari ya. Oh, menikah ala-ala Kalimantan, Kalimantan ya. Dengan Abdul Aziz. Ya, Abdul Aziz yang ini mintalah ada banyak utang ya, ndak Cak Aziz aku tuh punya utang ndak bayar-bayar ya. Aduh. Ya, dan selanjutnya ada Nia Lida. Ya Allah, Nia Lida ya. Yang mana Nia Lida nih? Aku kurang mengikuti ya. Nah, Nia Lida juga baru-baru ini dilamar dengan mahar fantastis oleh kekasihnya Ahmad Andi Agung Prakoso ya pada 12 Juli 2024 di Sulawesi Selatan dengan uang panai ya sebesar 1,5 miliar ditambah mahar berupa uang tunai berupa 777777777 ini 77.777 rupiah ya. Cak mano ini bacanya ya. 77.777.000 rupiah ya. Ini maharnya bae ya. Uang panainya 1,5 miliar. Emasnya 77 gram. Dudu ya. Eka pacak buka toko emas mencak inilah. Iya, Nila Lida yang memiliki nama asli Rusnia. Dede Rusnia namanya ya. Adalah pedangdut jebolan Liga Dangdut Indonesia 2020. Ia lahir dari keluarga sederhana di Sidarap, di mana ayahnya bekerja sebagai petani dan buruh bangunan, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Oh, beruntungnya dia dapat orang kayo ya lor ya, berkat prestasi, bukan mimpi sana sini tanpa realisasi ya. Oke, dan Nila Lida ini menarik perhatian dewan juri termasuk Nashar yang juga memuji kemerduan suaranya bagaikan Juna. Kini Nia telah menjelma menjadi salah satu penyanyi dangdut muda yang sukses di Indonesia ya. Nah, ngomong-ngomongin penyanyi dangdut selain Lesti yang kita gemari ada siapa lagi ya? Ada Putri Isnari ya. Ada siapa lagi ya? Kalau yang cowoknya kayaknya Juna mau ini aja deh, mau denger ke lagu nyanyian rindu tuh sedep yang versi koplo ya. Oke deh, kita dengerin dulu nyanyi yang rindu dari Fazol Ahmad ya bersama Citra di Goda Koplo ya, agar Ilu CLT sehat, segar dan semangat ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Juna akan kembali lagi di 102.6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Yuhuu.

0: Kumanan Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
1: Dipersembahkan oleh Citra FM.

0: Joni Pitulikar ora enek lho sing cocok karo hipertensine Mas Muki.
1: Oh alam Mbak, Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki bapake yo, gawe Mas Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Aku juga bisa.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
6: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan.
3: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drom, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

ini nyanyi ya serasa-serasa pia palen ala-ala Jawa coy itu ye. Dusun coy bukan jauh ya. Baik 102,6 FM Lubuk Linggau itu tadi lagu Patin Sidki ya, Memilih Setia ya, juara X Factor yang dinyanyikan oleh penyanyi banyak faktor pia palen yang sudah mengeksekutor dengan lengkap dan perfector ya. Perfector itu perfect tanpa kotor ya. Nah, kayaknya acara Juna hari ini juga sudah perfect tanpa kotor karena udah ada gosip, ada fakta, dan Juna harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilusnya. Jangan lupa nih untuk konsumsi Agarilus versi Indonesia, dapatkan segera promonya di Geleser Agarilus, Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priok Kota Lubuk Linggau. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.

0: Yuk minum Madu Pala. Madu Pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madu Pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madu Pala.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik.

0: Herbal Agarilu Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo. Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo. Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma Hawu Kirsari Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilu Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini pakai glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MP Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MP Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MP Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MP Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren Pak, ini Pak.

0: herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: golek sambil lo toki.
1: Iki aku ngerasane nek benjola lo bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yuk kok bingung arep tak kulup apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa gak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Gak aku yuk kenek. Iki lo nyong Prokanda produknya agak rilus cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yuk pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lho.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lho, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lho, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lho, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa

0: meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur senani.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

Goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

3.300 6,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Wala, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat.

0: kesehatan mata, kapsul Cardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Cardina Brick. Kapsul Cardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Galatus Kaleh Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kali koma enam, Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Sing mundut periksa menika panjenengan merga kudune njur rehning rumangsa sing kagungan dalem sing duwe omah njur kula ditakoni.
2: Oh nggih, kula sing kleru. Nyuwun pangapunten kisah anak jenengan menika leres.
1: Lah kula pun padha karo impen sampeyan dereng.
2: Nggih, anu ketingale sami.
1: Nuwun sewu. Bujung sekap kula badhe nanggapi ngendikanipun Kang Bapak. Inggih, Ki Ageng Suwondo Geni. Ing ajeng mila sampun paring dawuh dhateng kula awit pamutah panjenengan kepingin pinanggih kalian neman nama Joko Wasis. Lah sakniki kula badhe nyuwun prisa dhateng panjenengan wis padha karo nggo nimpen apa durung.
2: Nggih nek saking ngandhap niku sami
1: pun padha tenan apa durung. Mergo kula mireng sing panjenengan kersake niku nom-noman bagus. Mongko kula ora rumangsa enom. Bagus ya pres-presan.
2: Kok pres-presan kados napa le jenengan niku?
1: Nek panjenengan iki wis ana 18 apa durung?
2: Kula nembe 17.
1: Iya. 17 kok wis semono.
2: Panjenengan ya mboten percaya lho wong kula menika nggih tesih.
1: Nggih. Yen ngono aku tak kondo bloko. Rening wis dadi mbok menawa pepantasaning Gusti. Ya Gusti sing gelar jagat. Nek upama mekasane Kang Slira gelem dadi bojoku wis to. Cekak gampange uripku bakal tak sokake jiwa ragaku marang kowe.
2: Panjenengan saestu.
1: Gumlaring jagat iki ora ana wanita sing pantes tak tresnani kejaba amung Endang Mari Kangen.
2: Nek mengke jenengan ngapusi lho adate niku wong lanang niku nek ngendika biasane nggih mung lamis.
1: Kuwi rak wong lanang sing kae, ning yen aku ora. Tresnaku marang Endang Mari Kangen gedene wis ora bisa tak gambarake meneh. Jagat iki tanpa wangenan. Saiki aku tak genti takon. Rene ngakus ngesok ke isen-isen atiku, aku genti tak mireng sepiro to tresnamu marang aku.
2: Panjenengan pengen ngerti tresnaku marang jenengan iki sepiro. Tresnaku marang panjenengan niko gedene niku sak kuku ireng lho Kang Mas.
1: Piye?
2: Sak kuku ireng.
1: Coba aku tak mireng wangsulana pisan meneh sepiro gedening tresnamu.
2: Tresnane Endang Mari Kangen marang Kakang Joko Wasis menika gedene sak kuku ireng Kang Mas.
1: Oh, dadi ngono to. Tek rewangi adoh papan dunung aku temeka ing papan kene. Sekawit aku isih mangu-mangu pergo wanita sing bakal tak temoni aku urung nate srawung, urung nate wanuh. Jebul tresnamu mung semono. Tresnamu mong sakku kuireng sing ateges. Ora ana tegese apa-apa tumrapmu.
2: Kok panjenengan ngendika ngoten?
1: Cetok. Aku rumangsa kok kilan. Aku mongko anggap loro saudon telu saurupan. Kebangeten banget kowe Endang Mari Kangen. Ora ana gunane aku tuh koyo papan kene. Aku arep bali.
2: Kakang, Kakang. Ki ampun ngoten kok aja ngono. Panjenengan ki kok terus jual mahal ngoten iku lho.
1: Aku rada larang. Tinggal jeneng diriku ana kene iki. Wis tarwangi adoh-adoh muka ing papan kene. Tundone mung semono tanceping tresnamu marang aku.
2: Ya rasa ngono to Kakang. Nek kowe pancen ora gelem karo aku ya ora apa-apa. Wong lanang kene ya jek oke. Ene Pak Mul, ene Pak Kondang. Ora gelem ya wis aku tak lunga.
1: Sik to, aja jual mahal. Aku yang mung nodi atimu kok. Apa sebabe? Aku kudu temeka ing papan kene mongko ing jaba kono akeh wong sing pantes kok lateni. Oh, kebangetan ku. Piye? Piye ketan ceping rasamu sakwise aku ngeblak isane jeneng atiku.
2: Lah aku ra wis ngomong mau to, Kakang. Lah ki pancen ora gelem karo aku ora apa-apa.
1: Loh, ya wis. Ya wis. Wis pancen mbok menapa pantasane urip kudu ngono. Wis.
2: Kakang. Aja sik, Kakang. Kang Joko Wasis. Kakang Joko Wasis. Kakang Joko Wasis aja ngono aku ki mau ki mung samudana lho, Kakang.
1: Ora. Kowe ora guyon, iki dudu perkara sing bisa diguyon.
2: Lah terus pripun? Kula niku terus naik kalih jenengan niku saestu. Terus no banget, gedene ya sak kuku ireng ki mau, Kakang.
1: Tenan.
2: Nah ora gerak percaya, ya wis aku tak lunga ora apa-apa.
3: Ayo.
2: Piye? Jare arep lunga.
4: Iya.
2: Arep lunga?
4: Iya.
2: Piye? Sida lunga.
1: Ya ora lumane ora sak kok nyuk-nyukake ngono kuwi to. Aku ra yo trataban to.
2: Baleni lho, Kakang.
1: Oh. Iki wong didelok wong pirang-pirang kon baleni.
2: Ya ora apa-apa. Lah aku ki gemes karo jenengan ki lawang ya jare terus nak kok ya terus jual mahal ngono kuwi.
1: Sing ado larang ki rak kowe to. Saiki aku tak ngerti tetembunganmu sak kuku ireng kuwi mau piye?
2: Sak kuku ireng kuwi tegese delok kukumu.
1: Ireng tenan.
2: Lah iya, kuku ireng tenan. Kuku kuwi nek diketok mesti dukul meneh. Diketok mesti dukul meneh.
1: Ya ngono apa?
2: Ripane basan. Nek kuwi jene kuku kuwi berarti jene panguripan.
1: Tenan po?
2: Ya tenan. Piye?
1: Kaya mambu apa?
2: Anu lali aku mudah mijik lho, Kakang.
1: Wis rasa diterusake. Emong arep kandone.
2: Kakang, minggo cuma rae gemes ngono kuwi lho.
1: Ya wis aku ngerti karepmu. Sing kok karepake tresnamu sak kuku ireng kuwi tegese waton isih ana penguripan tegese kuku kuwi nadyan to di
2: ketok
1: esok sore bakal tukulan kosok baline diketok sore esok bakal tukul.
2: Iya padha karo tresnaku marang sliramu lho Kakang ora bakal entek. Tukul terus tenang. Ora percaya. Tenan ora percaya enek pamul lho aku tak melu pamul wae.
1: Wong tak anggere karo sing mbondo kok le rumah saku le.
2: Ora ngono.
1: Saiki yen pancen kowe tresno tenan marang aku tak krungu. Kaya ngopo anteping tresnamu.
2: Kosek to Kakang.
1: Lho kok kosek?
2: Ning kene iki tak yo. Aku ki pengen krungu suaramu.
1: Lho. Jare to ana ing sajroning pangimpen aku wis nembang kanggo kowe. Dadi kese kira wis tau midanget to Kang Slira iki.
2: Oh, berarti aku sik.
1: Berarti hooh.
2: Berarti. Jadi rumane ya Kakang. Tandha kesetianku marang kowe Kakang.
1: Saiki aku tak mireng.
2: Iya. Gue aja gue kan aku ki kok ya isin to.
1: Ora usah nganggo isin wong iki ning omahmu dhewe sing ana nang aku karo kowe kok.
2: Golek ikan.
1: Ngene iki lho.

Rinoso Indah bareng kowing rumpoko tetembungan manis memanuhoro sing jalari atiku saya pating tercep jari.

0: Ampun cerak-cerak toki lurah kula menika malah wedi.
1: Amung tak cedhak ya kok wedi rasah wedi sing.
0: Ane dibrakot ngono genah.
2: Pira werna-werna.
1: Iki sing ngono mung aku karo kowe lho. Apa kok anggap dupe aku wis tuwa kok jur aku ora kuwacang.
0: Ampun.
1: Ngapa?
0: Ambo ampun tin.
1: Padake ora nganggo awer-awer bae.
0: Lah panjenengan kok nyemelangi.

kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang Dama Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Selamat pagi sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini sahabat Citra? Di hari yang bahagia Kamis ya, hari ini sahabat Citra, pada tanggal 27 Agustus 2020. Dan gak kerasa udah akhir bulan aja nih sahabat Citra ya, dengan kesibukannya masing-masing, dengan kegiatan dan aktivitas masing-masing, tiba-tiba udah akhir bulan lagi. Sepertinya waktu itu cepat sekali berlalu gitu ya sahabat Citra ya. Dan kalau kita melihat lagi ke belakang, kita flashback nih, perasaan kita baru dilahirin, perasaan ya, perasaan kita masih sekolah tuh, disuapin mama, suapin ibu, suapin emak. Disuapin masih, tapi sekarang udah terasa, waduh, perjuangan hidup harus tetap diperjuangkan ya kan. Ya itu namanya waktu ya sahabat Citra, gak terasa emang semuanya begitu cepat berlalu. Dan kan ada tuh yang bilang dunia ini hanyalah sementara, jadi jangan sampai kita terlena, katanya gitu ya kan sahabat Citra. Jadi yang lama nanti di akhirat sahabat Citra, jadi ya kita perjuangkan untuk tujuan akhiratnya, lakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat bagi orang lain, itu tuh yang utama ya. Sahabat Citra, pagi ini sama seperti kemarin, agak-agak sedikit seperti mendung, tapi kembali Bang Jai sampaikan bahwa ini bukanlah mendung ya, tapi ini adalah kabut asap yang menyelimuti langit-langit di wilayah kita tercinta ini sahabat Citra ya, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau di Kalimantan kita yang gak heran lagi, di sana udah darurat sekali untuk kualitas udaranya, udah darurat sekali kabut asap. Nah ini Sumatera Selatan juga udah mulai nih, udah beberapa hari terakhir ini sahabat Citra terlihat langit kita itu agak-agak sedikit gelap dan sedikit keabu-abuan gitu ya, seperti mendung. Tapi ini bukan mendung sahabat Citra, karena juga rilis informasi terbaru untuk kualitas udara di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya itu tergolong tidak sehat. Ya makanya Bang Jai tetap mengimbau untuk sahabat Citra, jangan lupa jaga kesehatannya. Minimal untuk sahabat Citra, pakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah ya. Terus juga banyak-banyak minum air mineral. Nah itu tuh ya, karena air mineral itu minimal membantu tuh sahabat Citra ya, untuk kita tidak dehidrasi. Selain itu metabolisme kita tetap terjaga, saluran tenggorokan kita juga tetap aman tuh ya, karena memang kita minum secara rutin. Jadi tenggorokan kita nggak kerasa kering gitu sahabat Citra, masih basah dan masih lembab gitu ya. Jadi tidak terasa kering, yang kemudian membuat kita sakit tenggorokan, ditambah lagi dengan debu dan kualitas udara yang tidak sehat menurut saat ini. Ya kalau Bang Jesse berharap saat ini nggak banyak sih sebenarnya, maunya hujan aja gitu aja udah cukup ya kan, hujan dengan intensitas cukup lebat sehari ini aja nggak apa-apa, nanti libur lagi seminggu nggak apa-apa. Karena memang udah dibutuhkan sekali nih hujan, udah lama sekali nggak hujan sahabat Citra, debu di mana-mana ya, sakit tenggorokan, flu, batuk di mana-mana. Diperparah juga dengan kualitas udara karena kebakaran juga di mana-mana. Ya inilah namanya musim kekeringan sahabat Citra. Jadi kita harus waspada, khususnya yang memang punya lahan, walaupun itu lahan pribadi, jangan deh coba-coba bakar dulu ya. Karena namanya api, kalau saat masih kecil yalah bisa kita kendalikan, tapi kalau udah terlalu besar itu susah untuk dikendalikan sahabat Citra. Ya di pagi ini di program Citra Kopi Dangdut, Bang Jai temani aktivitas sahabat Citra hingga pukul 8 pagi. Lagu Dangdut Hits, Dangdut Koplo, serta Pop Koplo Bang Jai hadirkan untuk sahabat Citra menemani kegiatan hari ini. Dan silakan untuk sahabat Citra nanti yang mau bergabung, request lagu, salam sapa di 0733451977. Dan untuk sahabat Citra juga di pagi ini sambil merapatkan barisan, Bang Jai ada informasi terupdate yang terjadi seputar wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya.
1: Pasangan hidup harus sewarna biar serasi.
0: Sahabat Citra, kemarin ada berita viral yang terjadi dengan salah satu pasien di rumah sakit yang ada di kawasan Kabupaten Musirawas. Ya, sempat viral di media massa Sahabat Citra. Langsung saja Bang Jai sampaikan di ruang dengar Sahabat Citra semuanya dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupos.co.id. Viral adu argumen keluarga pasien dan petugas rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas soal benda asing menancap di kaki. Sahabat Citra, sebuah video siaran langsung yang merekam perdebatan antara keluarga pasien dengan petugas di rumah sakit Dr. Sobirin Pangeran M. Amin Muara Bliti Kabupaten Musirawas viral di media sosial pada Selasa 25 Agustus 2026. Ya, video tersebut diunggah oleh akun Facebook bernama Dina Saputra dan langsung menyita perhatian warganet. Dalam rekaman itu terlihat ketegangan antara pihak keluarga pasien dengan petugas rumah sakit terkait hasil pemeriksaan ronsen pada pasien yang mengalami luka di bagian telapak kaki. Berdasarkan keterangan keluarga dalam video, persoalan bermula saat mereka mempertanyakan penjelasan awal dari dokter jaga. Keluarga mengaku sempat mendapatkan informasi bahwa tidak ada benda logam yang tertancap di kaki pasien. Namun setelah melihat langsung hasil foto ronsen, keluarga curiga ada objek asing yang terlihat di bagian kaki tersebut. Mereka menyebut dokter spesialis yang membaca hasil radiologi juga mengindikasikan adanya benda asing. Ya, keluarga pun meminta kepastian medis apakah objek yang tampak di ronsen itu merupakan logam, benda asing atau bagian lain yang secara klinis perlu tindak lanjutan. Selain soal hasil ronsen, keluarga juga mengeluhkan durasi tunggu hasil pemeriksaan yang dinilai cukup lama, sekitar 1 jam. Situasi semakin memanas, Sahabat Citra, ketika keluarga mencoba merekam suasana di area rumah sakit untuk dokumentasi. Hal itu memicu adu argumen dengan petugas keamanan dan staf rumah sakit dengan nada tinggi. Keluarga mempertanyakan larangan merekam yang menurut mereka merupakan hak untuk mendokumentasikan pelayanan publik. Ya, dalam video tersebut, Sahabat Citra, keluarga bahkan menyatakan akan memindahkan pasien ke rumah sakit yang lain jika tidak ada kejelasan. Menanggapi video viral tersebut, Humas Rumah Sakit Dr. Sobirin Pangeran M. Amin Muara Bliti

0: Ya jadi sahabat Citra Oktober ini memberikan penjelasan resmi pada Rabu 26 Agustus 2026. Ya, Oktober ini memaparkan kronologi versi rumah sakit. Pasien datang bersama keluarga dengan keluhan adanya benda yang masuk di telapak kaki. Pasien kemudian diperiksa oleh dokter jaga yaitu dokter Angga. Pada pemeriksaan fisik awal, dokter jaga belum menemukan adanya benda di telapak kaki. Temuan awal itu kemudian dilaporkan dokter Angga kepada dokter spesialis untuk memastikan kondisi, dan dokter spesialis menyarankan dilakukan pemeriksaan rongsen. Ya, jadi sahabat Cita, setelah dilakukan rongsen ternyata ditemukan adanya benda dalam telapak kaki pasien. Pihak rumah sakit kemudian menyarankan pasien untuk dirawat inap guna dilakukan tindakan lebih lanjut, jelas Oktober ini. Terkait tudingan dugaan malpraktek yang disampaikan keluarga, pihak rumah sakit menegaskan bahwa pernyataan dokter jaga di awal merupakan dugaan sementara sebelum hasil penunjang keluar. Justru karena itu pemeriksaan lanjutan berupa rongsen disarankan agar diagnosis lebih akurat. Pihak rumah sakit juga menyebut telah memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait prosedur medis yang dijalani. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jay akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetapi Citra Kopi Dangdut,
1: kami akan kembali setelah yang satu ini. Radio terus didengar.
2: Promo Gary Lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasa.

0: Mitra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
3: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay sama Citra di pagi ini. Ya, silakan di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa di 0733451977. Ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti. Semangat, Mama Isla kawasan U1 ya.
4: Ya betul.
3: Nah, sedang apa aktivitas Mama Isla?
4: Lagi mau nyayur.
3: Oh, lagi mau nyayur. Sak masak sayur. Mau ditemani lagu apa ini Mama Isla?
4: Lagunya itu aja Mas Jai. Selalu rindu yang duet, yang kemarin itu yang bukan duet.
3: Selalu rindu yang duet. Dari siapa itu yang duet ya?
4: Yunda, siapa itu ya Mas saya?
3: Selalu rindu ini adanya dari Aura, terus ada dari Evita Mala, ada juga dari Netral Musik, ada juga oh ya itu doang tuh dari Evita Mala, Ayunda, Aura.
4: Nah terus, itu nah Ayunda itu nah.
3: Oke, nanti diputerin ya.
4: Ya.
3: Oke, selalu rindu dari Aura, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Ibu Ais, Ibu Suprati, Bu Tini, Bu Junaidi, Mbak Cindy, Pak Parni, Pak Rohiti, Pak Yono, Mbak Mis, Mas Arif, Mas Arati, Mas Arjanto, Mbak Fatima, Mama Depan, Mama Irma, Mama Angel, Buku, terus Mbak Farija, untuk menaiki sekali aku. Semuanya aja Mas Jai.
3: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa ini Mama Isla?
4: Spesialnya buat Pak Muhyiddin itu Mas Jai. Lagi kopi.
3: Weh mantap, pokoknya seruput terus tanpa putus ya. Terima kasih Mama Isla ya.
4: Mas Jainya, terima kasih.
3: Sama-sama.
4: Yuk. Sehat selalu ya Mas.
3: Amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla dan Pak Muhyiddin tadi ya, kawasan U1 yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Ditagari Lusilti.
4: Halo, Pasti dengan Nesi Agar Lusilti. Sehat segar semangat.
3: Semangat, ada Bu Junaidi.
4: Ya.
3: Iya, sedang apa aktivitas Bu Junaidi?
4: Mau nyayur, Mas.
3: Oh, mau nyayur ya. Ini tadi kalau Mama Isla sudah nyayur, ini baru mau nyayur ya.
4: Ya.
3: Ya, ibu-ibu rumah tangga mah aktivitasnya kayak gitu ya. Mau ditemani lagu apa ini?
4: Lagunya Cinta Noda Hitam dari Maggie Z, ada enggak ya?
3: Cinta Noda Hitam dari Maggie Z?
4: Ya.
3: Enggak ada nih, enggak masuk di playlistnya Kopi Dangdut.
4: Ya, Asmara aja dari Via Valen.
3: Asmara Via Valen ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salamnya

0: buat Pak Ardianto, buat Mbak Bun, buat Mbak Erawati, buat Mbak Tini, Mbak Tini, buat semuanya aja
1: penyanyi. Semuanya aja, spesialnya buat siapa ada?
0: Spesialnya buat anak-anakku, semoga sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya masing-masing.
1: Amin.
0: Buat persijanya, terima kasih.
1: Sama-sama, ya, amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
0: Oh iya, buat Bapak Tina, lupa.
1: Ah, baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Junaidi, kawasan Ki 1 ya. Pokoknya semangat sekali pagi-pagi sambil masak dengerin radio ya kan. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
0: Garilu Selti segar semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putri kawasan Empat Lawang ya.
2: Iya, apa kabar Bang?
1: Baik, alhamdulillah ya.
2: Sarapan belum?
1: Alhamdulillah belum nih. Aha, Putri sedang apa aktivitas ya. Putri? Kenapa?
2: Sedang ngopi.
1: Waduh, ngopi pagi-pagi masam lambung naik Putri. sedang apa Putri ini aktivitasnya?
2: Sedang lagi ngopi, ngapa
1: ngeteh.
2: Ngeteh. Ya, Putri ya ini dong ngopi, cuma ngeteh lah.
1: Ngeteh ya. Mau ditemani lagu apa ini Putri?
2: Minta pilihin Bayi sama Bang Jai.
1: Oke, nanti dipilihin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya yang pertama buat Bu Junaidi. Makasih sapanya ya. Mama Isla, Mama Angel, Mama Depan, Papa Tima, Mbak Kus, Bibi Dianti, Kak Lina, Pak Roidi dan Ibu. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Mas Aladin, Mas Wayu Jahit, Mas Harmono, Mas Omarno, Mas Boy, Bang Hendri. Buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
1: Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Pak Roidi beserta Ibu. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga banyak sehat.
1: Amin.
2: Sehat pokoknya.
1: Amin. Terima kasih Putri ya.
2: Ya, sehat selalu yo juga Bang ya.
1: Yo, amin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Putri kawasan Empat Lawang yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Selti.
3: Garilu Selti segar sehat semangat.
1: Iya, sehat segar semangat kebalik itu. Ada Pak Yanto ya kawasan Waterfront. Pak Yanto sedang apa aktivitas Pak Yanto?
3: Ini ngopi sambil makan.
1: Weh, pisang goreng ya, belum berangkat berarti ya.
3: Belum, ini mau berangkat.
1: Siap-siap
3: ya, dulu ya.
1: Oke. Pak Yanto mau ditemani lagu apa Pak Yanto?
3: Lagunya dari Bunda Rita ada apa? Kupu-kupu.
1: Kupu-kupu?
3: Ada.
1: Ada nih kupu-kupu dari Rita Sugiarto.
3: Masuk.
1: Ada, nanti diputerin ya. Tapi ini versi covernya dari itu ya, dari apa namanya, dari Adela, nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?

0: cuma semalah pendengar setia dimanapun sama anda berada.
1: Aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Bang Saja. Selalu semangat. Semoga sehat selalu. Panjang umur.
1: Amin. Ya Rabbal Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto, kawasan Waterfang yang sudah bergabung dan menyapa ya sebelum beraktivitas ngopi sambil gedang goreng. Wah, enak banget tuh pisang goreng pagi-pagi, pisang anget ya kan, menghangatkan badan dan menghangatkan suasana. Yaudah kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra. Tetap rapatkan barisan, ada selalu rindu dari Aura, so stay enjoy.